Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke Shanghai dan Hangzhou baru-baru ini membuahkan hasil bermakna, khususnya dalam meneroka potensi pelaburan dan kerjasama perdagangan yang mampu membawa manfaat serta kemakmuran kepada Malaysia dan China. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Prinsip kedaulatan undang-undang dan tata kelola yang baik perlu terus dipertahankan dalam urusan pentadbiran bagi memastikan setiap tindakan dibuat mengikut bidang kuasa yang ditetapkan. Perkara itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Justru tindakan penggantungan tugas terhadap Kerajaan Negeri Sembilan dan penasihat undang-undang memperlihatkan pentingnya setiap tindakan pentadbiran dibuat berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Kerajaan sedang mengkaji semula proses dan sistem sedia ada ke arah melaksanakan peralihan sepenuhnya bagi urusan permohonan perniagaan secara dalam talian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, prosedur yang tidak perlu akan dihapuskan bagi mengurangkan beban pentadbiran yang ditanggung oleh sektor perniagaan sekaligus memastikan penggunaan masa dan kos yang lebih cekap serta mengurangkan ruang berlakunya rasuah secara ketara. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 di Kesan Melaku di Kuamut, Kinabatangan, Sabah pada 5.32 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berpusat kira-kira 223 km barat laut dari Tarakan, Indonesia dan 34 km barat daya dari Tongod, Sabah pada kedalaman 118 km. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan kepada Malaysia. Luar negara, Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Guys, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM. Bab Adudu ditemani oleh Minion. Tok pagi tok. Sampai pukul 10 pagi. Hai, hello Minion.
4: Hello.
3: Aha. Jadi untuk hari tu, hari Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan sekitar 8.45 tak kelak, kita akan ada slot temu bual bagi Sarawakku sayang bahagian Betong untuk pagi tu. Jadi kepada kita orang yang nak dengar apa perkongsiannya kelak, kelak kita akan share bersama dengan anda. Okey. Jadi untuk pagi tu kita nak singgah ke Jabatan Alam Sekitar pun page now. Seperti yang mun ada pendengar-pendengar kita yang dah pun ngecek untuk pagi tu di ruangan eqms.doe.gov.my setakat pukul 8 pagi tok tadi, mana indeks pencemar udara bagi bacaan setakat tok bagi 4 bahagian yang selalu ataupun sering kita kongsikan untuk pagi tok, kita dengar di Sri Aman dengan bacaan 97, masih dalam keadaan sederhana di Serian. Mun kita dengar ini tok pukul 8 pagi, bacaannya adalah tidak sihat, iaitu 152. Di Semarahan dengan 87 nya pun bacaan, di Kuching adalah 93 setakat pukul 8 pagi. Jadi macam biasa, dan hingga keadaan macam tu, jangan berkau dulu. Pastikan kita orang sentiasa mengamalkan keselamatan ketika kita orang berada di luar. Pastikan mun ada simptom-simptom sesak nafas apa indah ya, cepat-cepat jumpa klinik ataupun doktor pakar kita orang, ataupun kita orang mengamalkan menggunakan pelitup muka ataupun pakai mask kat dalam Sarawak. Alright guys, jadi kita orang boleh layari portal eqms.doe.gov.my untuk nangga kiri bagi indeks pencemar udara hari itu. Okey, jadi kembali bersama dengan kami di Sarawak FM, dan macam biasa kita pun topik santai-santai untuk hujung minggu tu tadi berkenaan dengan apa benda yang wajib kita orang engkah bila kita orang makan nasi putih. Saya sih mau engkah semua. Kita cuma mungkin ada 2-3 gigit aja. 2-3 gigit ya. Apa benda wajib 2-3 gigit yang harus ada ketika kita orang makan nasi putih? Awal saya rembak kita orang makan pagi tu. Biasa makan nak ringan-ringan dulu. No, roti canai kah? Nak. Ataupun makan roti apa? Roti kahwin. Nak. Pagi tu makan, nak makan heavy terus guys. Jadi kita dengar di FB Sarawak FM untuk pagi tu, kita ada pendengar kita iaitu Ferris Rosli katanya pada. Okey, bagi kami mestilah dengan kicap, telur goreng dengan pusuk goreng. Makan dah mudah macam ni aja. Khususnya waktu nunggu gaji masuk. Oh, nunggu gaji masuk pun makan macam ni. Coba mundah gaji masuk, apa nak kah dimakan ni? Oh. Ingin juga saya tak tahu. Kau makan fish and chip. Mana fish and chip? Nampak nak saya lapar. Okay, terima kasih Ferry Strosley. Seterusnya, kami nak kongsikan daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Nyamadah nak, oh. Bagi kami, kami suka makan nasi putih dengan ikan masin goreng. Makan dengan nasi gi hangat-hangat nang nyaman sekali. Ikan masin goreng apa? Oh. Ingin saya tak tahu. Mun kamek lah. Kan masin long dengan limo, dengan cabiknya. Ya, nang si ingo-ingo bah. Terima kasih Syarifah Hanifah Syed Akil. Lagi kita bacakan komen daripada siapa lagi tu? Kita ada Nek Mok. Katanya Manda, assalamualaikum bab. Waalaikumsalam. Nyapa minyan juga untuk pagi tu.
4: Hello.
3: Yes. Bagi kami makan katanya Manda ikan masin. Mesti makan dengan ikan masin. Tapi ikan masin tu mau dibasuh 2-3 kali ataupun direndam dulu baru digoreng katanya Manda. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Nek Mok. Lagi kita kongsikan dari pendengar kita tu Rabuyah Ali ni Manda. Okey, saya dah nelan dek dia di situ. Okey, abaikan okey guys. Mun nemu mun menu untuk makan dengan nasi putih tu paling sedap adalah sambal goreng. Ikan masin ataupun sayur rebus. Sayur rebus. Sikiralah sayur apa. Okey. Baik. Ya ajak ceritanya daripada Rabuyah Ali. Okey. Siapa lagi ada? Oh? Kami nak bacakan komen daripada Suhaila Abdullah. Katanya Madah pun makan nasi putih tu walau banyak ni lauk tapi kena ada sigitnya. Sambal kicap yang berisi bawang bakung, ada pusuk perah limau. Ya baru selera makan. Kadang-kadang apa dalamnya? Telur mata. Katanya Madah. Telur mata. Kita orang untuk nang menduga iman. Hai, menu pagi hari Sabtu tu guys. Sabar, bab, sabar. Okey, macam Nuraini Amran tu ada. Bagi kami lah, mun nasi putih tu naknya mesti wajib ada sambal halia. Dah cukup, kata ada. Ataupun sigitnya, ikan masin. Ah, ikan masin. Ikan masin konjing pun nyaman je. Oh. Ataupun ikan masin kopok lah. Kabastal also kita untuk pagi tu. Assalamualaikum bab. Waalaikumsalam. Minion yang comel untuk pagi tu.
4: Hello.
3: Ish, mohon makan nasi putih. Selalunya kami siapa tinggal sambal kicap. Pola kami pun. Ataupun ikan masin. Pakai neman sup sayur nang bertambah-tambah makan. Walaupun makan solo aja di rumah. Katanya mana. Yalah kita si ngajak kami orang kak nak cemia harus diajak berjemaah makan nyaman ni. Abang Amran Saili nyaman dah mun makan nasi putih mesti wajib ada sesa unjo ataupun kupas kata dia. Mun si ada sesa unjo ataupun kupas tu kata dia makan nasi putih rasa laut si bertepian dan langit si bertiang. Lainnya pun metafora tu. Perumpamaannya tu. Deep kita tu Bang Amran Zaili. Okey, yang antara komen yang sempat kami kongsikan untuk pagi tu, bagi kita orang no, apa benda wajib yang perlu ada mun kita orang makan nasi putih. Kami semua nak banyak-banyak. Mun nak banyak-banyak tu, mudah nak mengundang, nak kolesterol, apalah, dan macam-macam lagi. Cuma kita ambil beberapa ikit. Contohnya macam, ni tahu pusuk goreng kah? Ataupun telur goreng kah? Ataupun ada yang pastinya dengan belacan. Inti cincalu. Ataupun ikan masin kah? Ataupun mesti ada dabe. Okey. Boleh terus komen di FB Sarawak FM untuk pagi tu. Okey guys. Jadi untuk pagi tu kami nak hiburkan anda lagi. Dengan lagu yang menjadi lagu tu yang memberi apa nama tuah kepada peserta dari Kedah iaitu adik Muhammad Rizaril Indra Rizwan yang muncul juara menewaskan 5 peserta lain membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 bagi malam kemuncak bintang kecil edisi ke-40 yang berlangsung di auditorium P. Ramli RTM Kuching malam tadi. Jo, sama-sama kita dengar ini dia Ziyadazin Madaburela Surah FM Sati Sejiwa.

0: Okay guys, 8.47 minit pagi dan kami dah pun mendapat isyarat daripada rakan penampil kita Yus di Bagai Betong bagi program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita dah terus langsung bersama dengan Yus di Sinun. Assalamualaikum, selamat pagi Yus.
1: Waalaikumsalam Bab.
0: Ya betul.
1: Ya betul. Sihat Bab, penerbangan solo juga kita.
0: Sama lah kita dua tu.
1: Iyalah, sama dengan Jai penerbangan solo. Ada. Bukan lah. Selalu main solo.
0: Lain macam. Baiklah, untuk perkongsian diri di Betong untuk pagi tu, untuk program Sarawak Ku Sayang. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih Bab di Konti Sarawak FM. Alhamdulillah, hari yang kedua lah untuk program Sarawak Ku Sayang di daerah Betong tu, yang merupakan edisi yang ketujuh lah. Setelah sedianya bermula pada Limbang, saya kita tu dah berada di Betong. Saya pun si sangka kali kedua saya datang ke Betong tu selepas regata Betong lah. Jadi saya kembali lagi di Betong tu untuk bersama-sama memeriahkan Sarawak Ku Sayang edisi Betong. Alhamdulillah. Dan pagi tu juga sekitar jam 10.30 akan diadakan majlis perasmian lah. Yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak sekitar jam 10.30, di mana semua agensi yang terlibat, semua pegawai-pegawai dah pun bersiap sedia lah menunggu ketibaan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk pagi itu. Dan apa yang menariknya, seawal pagi tadi ada yang sudah datang ke situ untuk lihatlah apa yang menarik di sekitar kompleks sukan Betong tu. Ada yang dah pun berada di kitchen Betong, ada yang dah sampai ke pavilion, dan ada juga yang masih lagi berlega-lega di sekitar kompleks sukan Betong tu untuk menantilah untuk bermulanya majlis perasmian yang diagakan akan bermula sekitar jam 10.30 pagi kelak. Dan sebenarnya saya sih kesorangan pagi tu. Saya bersama dengan boleh dikatakan sama kampung lah, orang Kuching juga yang bersama untuk pagi tu. Kita bersama dengan Encik Zarif Hadi bin Bujang yang merupakan Ketua Bahagian Pembangunan Usahawan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sehat tak?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Orang kampung tu.
2: Orang kampung.
1: Oh, sama orang kampung. Sama diri tu.
2: Sama diri.
1: Bang kata sudah sama diri pok. Okeylah pagi tu macam biasalah. Sebagai yang kata orang te menjaga sidak usahawan tu noh. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti kita orang lah yang dilaksanakan demi untuk usahawan lah, untuk pembangunan sidaknya. Dan sebenarnya ada juga yang si tahu apa pelibatan sidak Mintrade tu. Dah apa pelibatan sidak Mintrade dalam program Sarawak Ku Sayang tu, terutamanya di daerah Betong tu. Okay. Mungkin tak boleh terang dengan sidak pendengar kita tu.
2: Okey, pertama sekali terima kasih Yus.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Yus kerana menjemput Mintrade untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang apa kami orang pun penyisian di SKS Betong tu lah. Tapi maybe kami boleh share dulu as a whole penerbitan Mintrade dalam boleh? SKS Betong lah. Okey, Mintrade adalah agensi teras dalam SKS lah. Bukan di SKS Betong kan, tapi
1: semualah.
2: Semualah.

0: SKS. Jadi Mintrad diberi tanggungjawab besar untuk manage dua komponen, which is SKS, Cluster Counter Perkhidmatan SKS. Ya, kami orang pun pavilion lah.
1: Pavilion Sahwan.
0: Pavilion Sahwan di mana kami orang invite, kami orang pun agensi-agensi tu bersama memberi perkhidmatan kepada komuniti setempat dan Sarawak Kitchen. Sarawak Kitchen dan gerai jualan.
1: Kan Zidane ada buat produk masing-masing.
0: Betul.
1: Kan?
0: So, pagi edit tak langgar Zidane di kitchen ramai. Sawal 8 pagi tadi Ahmed dah sampai. Ramai.
1: Dah kumpul lah Zidane.
0: Dah kumpul Zidane tu. Jadi, Sarawak Kitchen tu merupakan trademark lah. Merupakan trademark Mintrad. So, setiap SKS ni ada yang pun kitchen sendiri. Kita hetuk di betong, kita ada betong kitchen.
1: Betul.
0: Kita ada betong kitchen. So, penjenamaan Sarawak Kitchen tu ni bergantung dengan lokasi SKS. So, ke SKS Mukah ni ada Mukah Kitchen. Beri SKS Beri ni ada Beri Kitchen. So, SKS Betong ni ada Betong Kitchen.
1: Betong Kitchen.
0: Ni ada Betong Kitchen. Jadi, Mintrad pun kita mengambil bahagian secara aktif lah di setiap SKS. Kerana kita pelibatan usahawan adalah penting.
1: Betul.
0: Usahawan-usahawan kita. Jadi insyaAllah kami akan berikan yang terbaik lah kepada usahawan-usahawan kita.
1: Jadi macam ada kaunter perkhidmatan lah. Mungkin sila usahawan boleh bertanya apa-apalah.
0: Betul.
1: Permasalahan ke, pertanyaan ke, nah. Boleh pergi ke pavilion lah.
0: Betul.
1: Jadi aktiviti ataupun pengisian yang menarik lah yang dibawakan oleh Mintrad sepanjang program tu lah. Mungkin ada yang lain daripada yang lain di betong tu kah?
0: Okay. Just nak share dengan pendengar dan juga warga-warga di betong lah. Di Mintrad Pavilion pada kali tu kami orang ada ngembak 7 agensi. Rakan-rakan strategik kami orang lah yang actually nulung directly dengan sidak-sidak usahawan tu. Dengan kami orang pun MSME. So kalau boleh kami nak promote sikit lah sidak tu.
1: Boleh sila. Tu lah masa yang nak promote.
0: Gelak sidak di betong saya tahu siapa yang ada di situ. Kami orang ada ngembak SEDC. Of course SEDC kita pun Sarawak Economic Development Corporation lah. So it's actually one of our key partner. Nya menawarkan pembayaran SPEAKS, SKMS, Grant, Grant USTEF.
1: Jadi pinjaman lah tu.
0: Pinjaman, Grant. Jadi kalau ada usahawan-usahawan, warga-warga betong, usahawan yang nak apply grant, apply pinjaman, please datang ke pavilion kami orang. Kami orang akan nolong. Okay, lepas yang SDEC, Sarawak Digital Economy Corporation, yang tu Mintrad memang kami orang bekerjasama rapat dengan sidak tu. Kami orang akan menawarkan grant Go Digital. So Go Digital tu in terms of peranti lah, macam handphone, iPad, apa semua. So baru usahawan boleh apply.
1: Boleh apply
0: directly dengan SDEC. So the next is Jabatan Pertanian Sarawak, kasi DOA. Yang tu kita tahu bahagian betong tu jepun pertanian pun
1: betul,
0: boleh tahan.
1: Sawit je pun boleh
0: sawit
1: steady.
0: Industri pertanian agro base lah. Jadi sidak DOA tu ni ada menyediakan latihan lah. Pelatihan, persijilan, permohonan permit, seperti e-tani, e-permit, bantuan kewangan pun ada juga
1: sidak
0: pertanian Sarawak tu. So keempat adalah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM.
1: AIM. Saya pernah kerja AIM dulu.
0: Kita pernah kerja AIM.
1: Pernah.
0: Okay, AIM tu penting lah kerana nya meri pinjaman kecil tanpa cagaran.
1: Betul.
0: Dengan sidak micro credit lah. Especially usahawan-usahawan yang kecil, nano, micro, so boleh berinteraksi terus lah dengan sidak AIM.
1: Betul.
0: Dengan Kemampuan Pavilion. So the next one kita ada Tekun. Tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga Tekun. So sidak tu pun ada juga meri pinjaman berskala kecil lah, dengan kadar faedah yang pun boleh tahan juga, kecil lah, yang berpatutan lah. Tapi sidak tu especially dengan PMKS Bui Putra. PMKS Bui Putra untuk kedai gucit, gerai makanan, perkhidmatan dan perniagaan kecil. Tekun. Yang tu paling best tu, nombor 6. Agrobank.
1: Agrobank.
0: Jadi kita ada DOA, Jabatan Pertanian Sarawak. So untuk push yang pun performance
1: berkait dengan
0: agrobank. Okay, kita ngembak agrobank. Tapi agrobank is actually one of our partner juga lah. Menjalankan kami pun skim kredit micro Sarawak SKMS. Ada pinjaman, ada pinjaman agrobank tu nya kosong, 0%. Ada.
1: So untuk sidak pertanian,
0: apa semua. So boleh agak sidak agrobank dekat Mintrad Pavilion. Dan yang ketujuh tu, tu special sikit lah. Unit Peneraju Agenda Bui Putra. Teraju menawarkan dua produk pembayaran Bui Putra, iaitu Expansion and Catalyst Fund, BECF, dengan East Islamic Working Capital Project Fund, IWCPF. Yang tu tinggi sikit lah, jepun ceiling sampai 10 juta.
1: Oh, 10 juta.
0: 10 juta. Ui. So, siapa usahawan-usahawan nak... Nah, muat pinjaman.
1: Oh, 2-3 juta. Okey lah.
0: 3 juta boleh. Boleh. Nanya macam ni.
1: Agak sidak teraju.
0: Agak sidak teraju.
1: Yo, banyak.
0: So, sidak tu lah use 7 orang.
1: 7 agensi.
0: 7 agensi. 7 agensi yang kita ambil.
1: Yang best at 0%.
0: 0%.
1: Dua pinjam RM20,000 lah bayar.
0: RM20,000
1: lah bayar. Terbaik lah.
0: Jadi untuk program-program yang kita jalankan di kita pun pavilion lah.
1: Jadi mun sidak usahawan di daerah Betong ataupun sekitar tu si si datang ke situ, memang rugilah.
0: Rugi.
1: Sebab sebenarnya perlukan maklumat-maklumat macam ya kan, nak membesarkan perniagaan, bolehlah datang ke pavilion, jumpalah sidak ya, okey. Dan sikit lagi macam sidak usahawan tempatan tu nak mempromosikan produk sidaknya. Mungkin ada peluang ataupun pameran yang disediakan ataupun di mana-mana tempat lah.
0: Okey. Kami orang di Mintret, kami orang ada menyediakan beberapa peluang lah untuk usahawan-usahawan untuk join sekali. Kami orang pun expo. Kerana kami orang from time to time ada mula expo di dalam Sarawak, and ada expo di Semenanjung.
1: Ada juga.
0: Ada di Semenanjung, and sometimes ada juga expo yang di luar negara.
1: Ada.
0: So seperti contoh lah, kami orang ada expo showcase usahawan. Showcase usahawan yang latest yang kami orang buat lah di luar Sarawak adalah di Pahang, di Kuantan Pahang. Jadi insyaAllah kita akan buat produk-produk usahawan Sarawak tu keluar.
1: Faham.
0: Especially produk-produk usahawan di Betong kan. Kita nangka ada potensi besar. Kerana kami orang di Mintret pun kami orang ada mula program-program pembangunan produk, packaging, branding, apa semua.
1: Betul.
0: Because in order for us to actually push produk-produk tu, you have to actually meet a certain criteria. Jadi kami orang di Mintret, we are actually mula program ya dari A sampai Z. Kami orang bentuk usahawan, kami orang nangga produknya, kami orang strengthen the product. Lepas itu kami orang push ke market lah, ke domestic market dulu, nangga dulu. Hanya pun strengthnya dalam domestic market di Sarawak, di Semenanjung. And if we see that produknya boleh pergi jauh, dan kami orang akan pushnya ke pasaran antarabangsa. So that's why di Mintret kami orang ada agensi ya. Seperti Statos, kita pun trade office di Singapore. Kita ada trade office di Brunei. InsyaAllah ada lagi sikit trade office di Pontianak. So this place tu lah yang pun avenue lah untuk kita push kita pun produk di luar negara.
1: Yalah, sikit yalah best kan. Sidak Mintret tu membantu usahawan untuk mempromosikan produk, bukan jadi di tempat tu aja. Tapi boleh pergi ke luar negara. Pindah kan.
0: That's why nama Mintret ya, depannya adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa.
1: Yes.
0: Jadi ambil peluang tu untuk warga-warga Betong. Kalau kita orang ada produk yang kita nak ketengahkan, bolehlah pergi ke Pavilion Mintret lah. Kita boleh bincang macam ni, kita boleh tolong lah.
1: Yalah untung sebenarnya di Betong. Betul. Sebab kita orang yang datang agak sedaknya untuk sediakan perkhidmatan macam ya kan. Sekiranya macam sidak pengunjung, saya nanggar tadi banyak dah pengunjung yang datang lah. Macam ni sidaknya boleh terlibat secara langsung dalam aktiviti yang disediakan oleh sidak Mintret tu.
0: Selain yang kami amanah tadi, kita orang boleh juga pergi ke pavilion and interaksi terus dengan kami orang pun team, because kami orang ada sikit sistem dinamakan N-Base.
1: N-Base
0: system. Sistem tu adalah satu sistem bersepadu lah yang kami orang collect data untuk usahawan. So para-para usahawan yang berada di Betong tu boleh datang ke pavilion and register register diri kita orang dengan N-Base system, because sialah kami orang akan share semua maklumat, program, kajian, expo macam semua akan berada di sia. That's number one lah. Number two, kita pun kitchen lah. Because kitchen tu siapa yang di situ adalah kami orang pilih yang terbaik ya. Kerana kami difahamkan yang apply kitchen tu banyak sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi of course kita pun slot ya agak limited. Tapi siapa yang ada di Betong kitchen tu adalah yang terbaik daripada yang terbaik.
1: Betul.
0: Jadi kami sarankan warga-warga Betong datang meramaikan SKS Betong tu. Pergi kitchen, Betong kitchen, and pergi ke Mintret Pavilion.
1: Betul.
0: And take this opportunity lah.
1: Ada yang jual makanan, ada yang jual kraft tangan.
0: Betul.
1: Ada yang bawa produk bidaranya. Minyak bidara kan. Pun bagus. Jadi sangat menarik lah apabila Mintret kembak sida pengusaha tempatan tu tau.
0: Betul.
1: Untuk pempromosian. Ni tahu di siang kita orang lihat mana produk yang boleh diangkat.
0: Betul.
1: Ya, diangkat.
0: Yalah, salah satu yang cara lah kami orang nangka produk ni yang boleh pergi jauh lah. dari segi produk dia punya dapat pergi and kami orang ambil and kami orang akan bentuk audit lah.
1: Dah lah latihan diberi perindahkan. Dia ajar lagi sidangnya tu. Terbaiklah. Baiklah. Okeylah. Yang terakhir sekali lah Encik Zarif, pesanan kita lah kepada usahawan yang mendengar, bukan nak jadi betong, tapi yang mendengar Surai FM pagi itu lah, dan orang kami yang hadir untuk memanfaatkan peluang untuk dibetong tu, bukan nak jadi sidak dibetong tapi mungkin tak siaman yang berada di sekitar tu pun boleh datang. Silakan.
0: Bagi pihak Mintret, pesanan kami orang kepada usahawan, para usahawan, bukan di Betong saja, di sekitar Siaman, Betong apa semua, so take this opportunity untuk datang ke SKS Betong and interact, berinteraksi secara terus lah dengan Mintret and also kita pun agensi-agensi yang kita ambak lah. Kerana banyak sebenarnya peluang-peluang, program-program yang para-para usahawan boleh dapat lah daripada agensi-agensi, bukan di Mintret saja, agensi-agensi lain. Yang nombor satu lah, untuk pendengar, kami asal di Sarawak dengar tu, kita boleh engage juga dengan Mintret, kami orang dengan Majlis Usahawan Bahagian, MPUB, kerana kami orang we work closely dengan Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian tu sebenarnya. Jadi kami orang boleh tolong lah, boleh tolong kita boleh kemain dah jadi lah,
1: latihan semua lengkap,
0: geran, pinjaman
1: semua lengkap.
0: Ya, package dia cukup lengkap.
1: Betul.
0: So, kami orang pun nak tahu macam ni kami orang boleh nolong kita orang lagi. Kita push kita orang. So, datang agak kami orang and we discuss dengan kita orang lah. Lepas ya, kami orang di Mintret ada juga lah macam anjung-anjung usahawan. Mungkin tak saya ada macam premis apa. Mungkin saya kita mau ada premis dan kita boleh jumpa kami orang di Mintret and kami orang boleh tolong. Betul. Kami orang ada anjung-anjung usahawan, bukan ada Mintret saja, macam ada lagi premis lain lah, ada SDC apa semua. So kami orang boleh tolong lah.
1: Betul.
0: So silah kita berdagang di tempat yang kecil-kecil lah, so we can actually push kita, so you have a better place.
1: Betul. Jadi ya, kena datang lah. Mau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, datang je di situ, di kompleks Sukan Betong tu. Pergi je masuk di pavilion ya. Setidaknya ada dalam ya. Dan Mintret ada dalam ya. Okey. Jadi terima kasih Encik Zarif Hadi bin Bujang, yang merupakan Ketua Bahagian Pembangunan Usahawan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintret, kerana sudi meluangkan masa di studio mini tu. Begitu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alright. Setakat ya lah untuk temu bual kita. Dan insyaAllah kelak kita akan bersama lagi dengan temu bual yang lain di Sarawak Aku Sayang, di daerah Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong. Apalagi kembali kepada rakan kita di Konti Sarawak FM. Silakan. Assalamualaikum.
2: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
3: Sektor Halal Negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Lokayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
4: Lihat, ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
5: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia, haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
4: Kita pun ada sifat jakim kan, halal jakim. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah, memenuhi standard, sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
3: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan izinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
3: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: saja. Cerita dah habis.
1: Masyuk.
2: Selengkap pagi kita, Munsik dengar Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda. Membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Okey, kembali menceriakan pagi anda untuk pagi tu 9.20 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk pendengar Sarawak FM. Hari tu hari Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kami bab adudu dengan teman kami untuk pagi tu. Aida siada, nyerehat, nyucuti untuk hari tu. Okey, jadi Minion kembali bersama dengan kita orang.
5: Miyolah nasi goreng, kecap manis.
4: Yes, sampai pukul 10 pagi untuk pagi tu. Yes, jadi cuma tinggal ada berapa minit aja lagi untuk kita nak bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk cerita hari tu. Tapi sebelumnya kami nak singgah ke FB Sarawak FM, nak kongsikan antara komen daripada kita orang semua berkenaan dengan okey kali berkenaan dengan apa benda wajib mun kita makan nasi putih. Contohnya macam kicap kah, busuk goreng kah, telur kah. Nya bukan lauk-lauk lain lagi oh. Nya benda-benda wajib tu macam dah ada yang makan. Tapi saya nangga kebanyakannya makan dengan ikan masin. Ni geng-geng dak dabe tu. Oh. Okey, kita nak kongsikan komen daripada pendengar kita untuk pagi tu dari siapa? Kejap ah, main nangga dulu. Okey, Elisman Zetra 3 nyamada nasi putih paling bagus makan dengan sambal belacan. Okey, sambal belacan tutup dengan sesal dan kering. Pasal cabi jarum hijau. Itu kau dia. Standby air kopi O panas. Air kopi O panas lah, at least man lah. Kami madang kita ah. Untuk petua kami lah. Air kopi O panas. Mungkin tak minum. Minum pakai straw. Nikmatnya bila minum pakai straw air panas. Lain level. Okay, saya caya kita boleh cuba. Okay, terima kasih Alisman Zetra. Lagi kita kongsikan. Weh, maklumlah orang makin nak yang tu projector 150 inci. Pacara. Okay, siapa tu? Kami nak anggar dulu komen daripada Hasimah Kelas. Nyamadah nasi putih makan dengan kicap manis. Oh, Minion no.
5: Miyolah nasi goreng, kecap manis.
4: Okey, tapi ialah kena tu kecap manis ya, hanya tinggal kenangan. Gastric gut dah beri warning. Hati-hati kak. Jangan nak ya gila. Mendapat, ialah tek, elakkanlah kau. Ada lagi benda lain dapat dimakan selain daripada kicap manis. Nak jeramai ya. Okay, terima kasih Hasimah Kelas. Rohani AJ, Kak Rohani AJ nyamada. Makan nasi putih panas-panas dengan sambal belacan mesti pedas sikit kata ya. Apa siapa noleh lagi kata nyamada. Lepas ya dengan air air kopi O lah tu. Saya dah madah jeramai tu kelak. Takut saya kena cas tu kelak. Okay, daripada Rohani AJ. Lagi, siapa lagi ada? Firas Alauddin. Yang mana? kami makan nasi putih dengan sambal renyok. Boleh bertambah-tambah nasi. Firas, sambal renyok kah? Mun nak makan sambal renyok tu, make sure firas yang merenyoknya. Ha, lakuknya. Jah Jenal, kata yang mana? Muncul kami, asal ada telur mata dengan kasam payak. Nang dah mantap. Ataupun, makan nasi putih dengan telur mata kicap aja. Pun layan, nak? Lagi, kita ada Hawa Hani. Nasi putih panas-panas makan dengan ikan tubuk masin goreng ataupun kukus. Dicicah dengan kicap limau dan cabai. Dalam kelasnya tersendiri, mata terbalik. Kotan nyaman gila. Baik. Hawa Hani, terima kasih. Ha? Lagi, kita ada... siapa tu? Tina Urutan Traditional. Yang mana... Mun nasi putih, saya wajib ada sambal gajus, ayam penyet, pucuk gajus. Apa? Tok dah mainnya pun dish tok. Tok menu utama dah tok. Okey. Tapi Sehal, kita sama-sama raikan. Lagi dari Hamidah Mordiah, nasi putih. Lepas ya, apa tu? Nasi putih. Oh, nasi putih sejuk dengan ikan masin. Okey, lepas ya, kuah dengan nasi sejuk. Sambal perok. Apa? Oh, tambah-tambah lagi menu tu. Pusuk iris, bawang Holland, cabai dengan kicap. Tambah-tambah lagi nasi. Ah, itu kau dia. Husni Sabirin, kata Nyamadah situ. Nyamadah, time gig kecil dulu. Nasi putih best. Mun ada butter dengan kicap. Lepas ya, telur sebagai bonus. Bila ada besar tu, nasi putih ya mesti dipartner dengan ulam-ulaman. Yang paling penting sekali, bini mula. Barunya steady. Okay, terima kasih Husni Sabirin. Lagi kita ada siapa lagi tu? Dengar dulu ah. Salmah Maruf kata pada mun kami makan nasi putih mesti ada ikan goreng, ikan masin yu. Oh, banyak tu menunya. Sekali mau sayur ngam, cecaluk dengan ulam. Itu kau dia. Kak JJ pula macam ni, bagi kami kari harus ada. Apa? Sekalinya mau menu utama. Ha, itu dia. Paling simple, timun Jepun, anyut perahu. Of course, kerabu. Mun sigat nak molah ya. Ah, ha, itu dia. Pengilan kita tu. Kak, terima kasih banyak-banyak, Kak. Kita steady lah. Kita pun nak yang tu, apa nama, menu masakan kita tu. Kari apa tu? Kari ayam nak? Kak, kari daging di polah kita tu. Kak, mun ada lebih, hantar-hantar je lah. Dengan kami orang di konti tu, Kak. Yaudahlah, go aja Kak. Okay, selamat menikmati jamuan kita untuk pagi tu Kak. Awal tak ada makan kari Kak. Leka. Alright, lagi kita dah bacakan. Hasanah Dawi. Yang ada, mun kami makan nasi putih, ikan masin paling nyaman. Okay. Lagi, siapa lagi ada? Dayang Hanim. Yang ada, mun bagi kami ikan, kata yang ada. Mesti ada ikan. Ikan masin, sambal belacan, kaya ulam, nak wajib ya. Oh, okey. Oh, sekali mau. Bertambah-tambah tu. Itu antara komen yang sempat kami kongsikan. Oh, ada lagi tu. Adira Borhan, yang mana? Tu paling simple. Saya suka komen ini. Yang mana? Bagi kami, makan nasi putih mesti ada air sky juice. Mungkin ada generasi kita tu memang kita air sky juice, air apa ya? Air kosong, air sejuk. Okey. Tu lah antara komen yang sempat kami kongsikan. Minta maaf apa komen yang sempat kami kongsikan untuk pagi tu. InsyaAllah untuk hari lain kelak, kita akan kongsikan topik yang lain juga kelak. Lepas tu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan untuk perkongsian bagi cerita gitu. So guys, jangan ke sini. Terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita Arito, kita masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, selamat pagi ya. Amy, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi, agi nunggu rakan kita Nun jauh.
3: Oh, Dimas ya.
2: Di Limbang. Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
4: Waalaikumsalam Bab. Yalah. Dapat dengar Bab?
2: Dapat. Okey, sekian saja.
4: Bingung saya.
2: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Tokey kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
5: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Yang jat ceritanya
2: teh. Itu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
6: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
2: Okey. Nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
7: Waalaikumsalam Bab.
2: Suaranya ada.
7: Mas ada situ.
2: Okey. Jadi main tepuk di belakang ya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kita talk boleh?
4: Boleh. Silakan Bab, silakan Bab.
2: Jadi untuk perkongsian kita pada hari itu, kita ada program larian Fun Run TTDI, bukan di KL Nun tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Sebenarnya sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari itu di Taman Tasik Desa Ilmu, Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Tema Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayu. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita dah terus bersama dengan Din.
4: Silakan. Saya dulu. Okay. Terima kasih Bab. Untuk perkongsian dari Sibu, ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esports Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi tu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak, pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program pemimpin bersama rakyat dan perasmian projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun, Sungai Ngemah Kanawit, pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Adun N49 Ngemah di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit lagi perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek Adun N51 Bukit Asik di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kanawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Ago Anandagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit, di Kanawit Waterfront peran. Dan juga pada esok hari ialah majlis penangguhan Sibu Esport Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, residen bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu, Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sibu untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk dia lagu. Amy. Okey,
3: aku untuk ada.
2: Kau siapa? Ada kutuk tulah kelak.
3: Ha, tulahnya kelak.
4: Ada.
2: Okey, Amy. Siapa? Di Siaman. Silakan.
3: Okey. Terima kasih Bab Adudu, Syedah Adada.
2: Okay. Yeah, baik.
3: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Siaman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk zon tengah ya, bahagian Betong, yang berlangsung selama 3 hari bermula hari Tok 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekod dan Engkohet Sikai Abubu yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tu susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak, turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk zon tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, Wang Ami, kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadiahlah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi, studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siabab dan juga rakan-rakan kita yang lain. Amy si turun sebab Amy bertugas hari itu di konti. Jadi yang peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya Bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong. Berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Surat FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, saya. Terima kasih.
3: Okay.
2: Adudu yang di Abubu.
3: Abubu nama baru. Siapa nyuruh nak ya? Nak ketulah nak. Ya, sweet ketulahan dengan tu.
2: Bapa saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi Tok Syah?
6: Okey, baiklah. Adudu. Ada tetap saja. Okey, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah

0: Naib Johan mendapat RM700 dan naib tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam. So yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Aigo Fest yang bermula daripada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Master Space, Peter Nina, Baby Shima, Hobby dan Haley Ripson. Dan pada 29 September hari Selasa, Aigo Fest Got Talent, manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Aigo Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Boulevard dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 Jalan Melati, persiaran kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Ya, ajak bab untuk perkongsian di Bintulu.
1: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
2: Memang banyak Tok, no? Almaklum lah Miri sana sini kami, ujung tepi atas sampai indah, nang semua kami di Miri.
1: Oi, kita orang kami di Miri, jelas saya kok.
2: Kita orang pun apa kurangnya nak jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita itu di Miri, Mul bawakan lah, oh, si lah banyak gila yang Mul bawakan. So kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan untuk yang milih-milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak-banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua. Antaranya toklah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tok secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri, yang mana bermula hari tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026, bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti rabies stok jual adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing, dan juga pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketahui lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-86.

0: 66. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah. Regata Niah yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Marik dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard, pekayuh lelaki, lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikutnya tunnel boat pun ada juga. Dan untuk hari tu bermula, acara tu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan yang pertama, kedua, lepas tu barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, si tahu nak ke sini, almaklumlah Rami Miri naon, si mau pergi tempat Rami kapakah, boleh pergi ke Regata Subis Niah tu. Sebab di sia juga kita ada DJ Fast, kita DJ Leo, kita juga ada di sia untuk mengulas sempenangan Regata Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari mari, hari tu dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang mul nak kongsikan, juga tu di Miri sedang berlangsung tu daripada 23 September ya tek sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu tek, dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat, iaitu hari tu 26 September 2026 tu berlangsung di Pustaka Miri, di mana tu merupakan SLF, iaitu Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari, dan Miri kali tu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari tu apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga, dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional bidayo, dan selainnya juga pameran jati merik pun ada, kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya aktiviti berada di sia. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggan, yang ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca, ada buku diberi sedaknya percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur kosong hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
1: Okey, terima kasih Mul. Di Marina saya dah orang Rami.
0: belum ada. Nyanya semua ke sebelah Nun.
1: Dia tahu ada orang Ami petang tu nak turun ke sia.
0: Malas ke?
1: Okey lah, terima kasih banyak mula. Alright, jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak tangga apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
2: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
1: Ah, itu kau dia.
2: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tek kan?
1: Yalah tek.
2: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
1: Ya.
2: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. Bakal diadakan di Kelanggang Futsal Pekan Medamit pada 3 Oktober 2026 ya. Anjuran Serakup Indo Dayak Sarawak, CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga. Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya, pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pandaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run, ya. Sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas, ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti, hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakanlah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini, Dimas nak kongsikan ini. Hari ini sebenarnya malam nanti ada, akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Limbang, ya, Sekolah Rendah Kebangsaan Limbang, yang mana malam Tambahkan Cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah, ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 minit pagi tadi, Kembara Cinta Rasul, sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 minit tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okay, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah, ya. Itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang, ya. Itu dia bab aduh duduk aduh
1: aduh okay.
0: Okay. Abu-bu aduh.
2: Okey, abu-abu.
1: Itu dia.
2: Terima kasih, itu sahaja dari Limbang.
1: Okey, okay. Dimas, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu. Baiknya dari Sri Aman dengan Amy.
0: Kita terima kasih ada juga.
1: Siapa lagi? Syah. Di Bintulu. Yes, kita ada Dimas, Limbang, Mul, Toknya, Mother, Mul, Jemiri,
0: PMTP ke lah,
1: Si Budin, untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kita on semua.
0: Okay, thank you.
1: InsyaAllah hari, bila kejap, mikir lah, hari Sabtu, minggu depan.
0: Pagi.
1: Kita terus bersama dengan kita orang lagi kelak lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Okay, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

dan minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan selepas tu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Ulyanovsk, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh suruhanjaya bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azri. Ya, semestinya menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Inilah ekspresi warnai hari anda menemani kita orang di hujung minggu tu sampai ke pukul 2 petang gelap. Okey, tadi kita orang dah pun bersama dengan Bab dalam Selamat Pagi Sarawak 6 pagi sampai 10 pagi tu teh dan disambung oleh Azri untuk 4 jam yang seterusnya tu bersama dengan kita orang dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan bersama dengan Azri di hujung minggu tu. Kita orang juga boleh kongsikan ucapan kita orang kah, okay, ataupun apa-apalah aktiviti yang kita orang nak kongsikan bersama dengan Azri. Kita orang boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Alright, terus kekal bersama dalam ekspresi warnai hari anda Sarawak FM.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, malam kemuncak Bintang Kecil edisi ke-40 yang berlangsung di Auditorium Piramli RTM Kuching malam tadi, yang mana peserta dari Kedah, Muhammad Rizaril Indra Rizwan, 12 tahun, muncul juara menewaskan 5 peserta lain dan membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala tempat kedua dimenangi oleh peserta dari Negeri Sembilan, Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, 12 tahun, yang menerima wang tunai RM15,000. Peserta dari Sabah, Kristina Is Zara Roblin, 12 tahun, menduduki tempat ketiga dan menerima hadiah wang tunai RM10,000. Program anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM tu turut dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali. Bintang Kecil tu menjadi platform untuk mencukil bakat barulah dalam kalangan kanak-kanak, selain kata orang tak memberi ruang kepada setidaknya yang nak mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Jom kita dengarkan lagu Dari Bawah dari Izharhan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang budaya.
0: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Di Sibu, kita boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 101.5 dan bagi kita yang mungkin on the way nak ke Miri, boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 88.1. Okey, kita juga boleh dengarkan kami orang di sini-sini sejak kita berada melalui aplikasi RTM Click. Boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dalam ya, kita boleh dengar siaran radio dan juga siaran TV. Kita boleh tonton dalam aplikasi RTM Click. Ya. Okey, apapun, terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk jam yang pertama Totik, dan kami akan kembali lagi bersama dengan kita orang di jam yang kedua kelak. Jadi kami akan kongsikanlah antara komen-komen daripada kita orang yang nak kongsikan ucapan ataupun aktiviti hujung minggu kita orang. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Alright, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan

0: Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ekspresi warnai harian. Sorong FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda menemani kita orang di hari Sabtu tu. Okey, kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan juga apa aktiviti hujung minggu kita orang nak. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, mungkin ada yang tengah memandu ketika tu yang mendengarkan Azri. Okey, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, lepas tu kami akan kembali bersama dengan kita orang. Jangan lupa untuk terus follow media sosial kami orang di Instagram, ada juga di Facebook dan TikTok. Maroon 5, Won't Go Home Without You. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Juliet, lagu dari Hakim and the Magistrate, baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda. Okey, tu kami nak kongsikan komen dari Hamidah Mordia. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah cerah cuaca pagi tu katanya, tapi masih bercerebu. Selamat bermasak dengan emak-emak yang berada di dapur waktu tu, dan semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tu katanya. Okey, daripada Sapian Podin, Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sarawak FM, semoga sentiasa sehat. Roslina Francis, hai Azri, hai, selamat bersiaran, salam ekspresi buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih DJ Azri, ya, sama-sama. Okey, Nek Mok, Assalamualaikum dan selamat pagi, waalaikumsalam, selamat berhujung minggu, layan apa-apa lagu dari DJ Azri katanya. Okey, dan semua sahabat-sahabatku di mana saja berada, nikmatilah dan hargailah bersama keluarga dan orang yang tersayang. Okey, dan juga daripada Salmah Maharuf, katanya selamat pagi di hujung minggu tu buat DJ Azri katanya. Semoga sentiasa sehat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik saja, panas yuyu. Dan selamat pagi berhujung minggu juga buat semua warga Senau Oyak, semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Kita orang yang nak kongsikan ucapan hujung minggu kita orang dan juga apa aktiviti kita orang, boleh kongsikan bersama dengan Azri. Komen je di Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Temberang Mimi Fly, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ayah tak payah nak

tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ekspresi anak.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali membuktikan usia bukan penghalang untuk mencuba sesuatu yang baharu. Buat pertama kalinya, Nabila tampil mencipta lagu terbarunya Cukup Sampai Sini pada usianya 34 tahun. Nabila Adamada yang ia percaya seedar istilah terlambat pun untuk seseorang mempelajari perkara yang baharu, termasuk dalam bidang muzik yang dah lama menjadi sebahagian daripada kejayaannya. Kata Nabila juga, kejayaan penyanyi lain yang dah lama menghasilkan karya sendiri menjadi inspirasi buat dirinya untuk mencuba sesuatu yang baharu. Dalam pada ya, Nabila ada mandah juga nya seringlah minta kata untik pandangan daripada komposer-komposer lain. Malah pengalamannya bekerjasama dengan penyanyi dan komposer Helusaini juga banyak membantu menambahkan pengetahuannya dalam menghasilkan sesebuah karya. Okey, lebih istimewa, music video Cukup Sampai Sini tu turut menampilkan 12 cameo dalam kalangan pepengaruh dan selebriti yang membawa karakter tersendiri. Music video tu tampil dengan pendekatan lebih berwarna dan menghiburkan menerusi konsep sekolah menengah atau high school yang dicipta khas oleh Nabila. Jom kita layan lagu seterusnya dari Hakim Rusli, Nostalgila, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda. Okey, untuk kami nak kongsikan lagi komen dari rakan Facebook Sarawak FM, dari Mas Nahloso. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hujung minggu. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Santai-santai layan ekspresi katanya, sambil mula kerja-kerja rumah tu DJ. Salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Simunjan. Terima kasih DJ terbaik. Sama-sama. Okey, dari Saniah Ganti, salam ekspresi warnai hari anda. Selamat bertugas DJ Azri. Terima kasih, semoga dipermudahkan tugasan harian kita. Terima kasih saya lagi. Okey, Ahmad Safi'i, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Salam buat semua pendengar setia Sarawak FM. Ucapan semoga terhibur di hujung minggu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Mak Teh, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM di mana saja berada. Ucapan selamat bermasak buat ibu-ibu yang sedang bermasak katanya. Panas cuaca di Seratok pagi tok DJ. Kami layan radio sambil bermasak. Terima kasih DJ Azri. Sama-sama. Okey, selamat bermasaklah kepada ibu-ibu yang sedang bermasak ketika tok di dapur nak. Hati-hati juga tangga-tangga juga. Masakan kita di dapur jangan ditinggal. Okey, jom kita layan lagu seterusnya bersama Azri dalam ekspresi warnai hari anda.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Dengarkan kami di Sarawak FM
3: 94.8 Deserian.

Okey, pada pukul 12.30 hari, ikuti Berita Ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang ketiga. Terus sekejap kita orang kongsikan ucapan kita orang ataupun aktiviti hujung minggu kita orang bersama dengan Azri sehingga ke pukul 2 petang tu dalam ekspresi warnai hari anda. Jadi macam ni cara nak kongsinya? Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Senang je guys. Alright, jom kita layan lagu yang seterusnya. Ada dua lagu yang terakhir untuk kami mainkan untuk kita orang di jam yang kedua tu. Alright, Aisyah Redno, Tak Adil dan juga Fajar Nor, Salah Apa Aku. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri. Memasuki jam yang ketiga, Azri menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM edisi hujung minggu. Alright, jadi apa khabar kita orang tu? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang hari tu. Yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk pakai seatbelt kita ya, untuk keselamatan kita juga, ok? Dan lepas tu kami akan kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Tapi sebelumnya kita layan dulu lagu Sang Penikam dari Noh Saleh dan juga Aina Abdul. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, ialah tek lagu dari Azeva Tanpa Rasa Jemu yang kita dengarkan bersama kami Azwi dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, di kesempatan tu kami nak kongsikan lagi komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM yang dah kongsikan ucapan sidangnya dan aktiviti hujung minggu dari Lan Abadi. Alhamdulillah katanya segalanya sempurna hari tu. Beres kerja rumah, nak keluar rumah lagi pastor, cari apa yang perlu untuk makan tengah hari tu katanya. Salam untuk semua. Okey, daripada Dayang Hanim, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat berseran di Ekspresi Sarawak FM. Alhamdulillah katanya cuaca hari tu cerah aja. Nak dengar lagu apa-apa aja katanya. Dengan kesempatan tu kami doakan dengan mak saudara kami Usul Lebak dan Anjang Ara yang kini berada di ICU Hospital Sri Aman. Syafakallah, semoga cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusan perubatannya. Amin. Okey, kita ada juga daripada Marsa Saleh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga sehat, ceria-ceria selalu. Dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, cuaca cerah katanya. Selamat berhujung minggu buat sahabat pendengar setia Sarawak FM. Terima kasih DJ Azri. Sama-sama. Daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Salam hujung minggu katanya buat DJ Azri. Kami baru pulang pengilan katanya dari rumah orang nikah. Rami juga lah orang pengilan katanya. Nanggah pengantin bersanding. Ekspresi Warnai Hari Anda buat sahabat kami yang tetap dalam ingatan ingatan semuanya. Ucapan semoga terhibur. Minta lagu apa-apa aja. Okey, boleh. Ada banyak lagu yang kami akan mainkan untuk kita orang tu sampai ke pukul 2 petang dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, dan pada pukul 12.34 minit tengah hari kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Okey, kami nak kongsikan lagi lah komen dari rakan Facebook Sarawak FM tu daripada Betty Saini. Selamat tengah hari semua, salam ekspresi, semoga sehat dan ceria selalu. Kita orang dah bermasak tik, senyum selalu katanya. Mestilah udah kan, dah tengah hari tu, perut dah lapar dah. Okey, Jim Kazama, assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Rakan pendengar setia Sarawak FM, salam ekspresi warnai hidup anda. Okey. Dan tup-tup-tup-tup si berasa 3 bulan lagi dah masuk tahun baru. Semoga semua sentiasa beroleh kejayaan, kebaikan, kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Okey, Asimah Kelas, selamat bertugas Azri. Ya, terima kasih. Dan salam hujung minggu buat semua sahabat setia Sarawak FM di sini jap beradau. Norjana, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat bertugas DJ Azri. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Kak Noh santai-santai je sambil mendengar lagu-lagu yang diputarkan. Okey, Nina PE, selamat tengah hari buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Walaupun kami jarang komen katanya, tapi kami sentiasa dengar Sarawak FM dari pagi hingga ke petang. Petang ajak kan malam sih. Salam ceria buat pendengar-pendengar semua. Okey, Maliah Mazalani, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam ekspresi, baru pulang pengilan katanya di kampung.

Mahardika, lagu dari KOI yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Okey, lepas tu pada pukul 1 tengah hari kita orang dapat ikuti berita utama dan kami Azwi akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir gelak guys. Wish, asyik berasa dan nak masuk jam yang terakhir dah kita. Apapun, selamat berhujung minggu kepada kita orang dan yang sedang menjamu selera dia tu mungkin baru berkesempatan nak makan nak. Selamat menjamu selera untuk kita dan juga berhati-hati ketika memandu, bagi yang sedang memandu ya, terus jangan dengar Sarawak FM sekiranya di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik ataupun frekuensi di tempat masing-masing. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma je geng di Google Play Store.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Yeah, masih lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda edisi Sabtu 26 September 2026. Jadi untuk jam yang terakhir tu macam biasa kami di hujung minggu tu kami akan sampai ke pukul 1.30 minit tengah hari aja. Okey, kerana pada pukul 1.30 kelak kita ada track music ekspresi. Yang mana akan menghimpunkan lagu-lagu yang terkini ialah untuk kita orang layan selama setengah jam. Azri dah susun khas untuk kita orang. Kami akan mainkan pada pukul 1.30 kelak lah. Okey. Apapun, kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, kita ada juga di TikTok. Okey, lepas tu kami akan kembali layan dulu Hall of Fame, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Cuba Jadi Aku, lagu dari Nadira yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda di jam yang terakhir tu. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan pelakon Erin Arena untuk tampil membuat laporan polis susulan menerima ugutan daripada individu yang si dikenali olehnya yang cuba untuk menggodam akaun media sosial miliknya. Dan menurut Erin tu, tindakan penggodam ya dipercayai dilakukan kerana diupah oleh seorang individu yang dikenalinya. Jadi Erin berkongsi perkara tu dalam satu hantaran video yang dimuat naik di laman Threads miliknya. Menerusi perkongsiannya, Erin ada membuat laporan polis pada 23 September lepas. Dan Erin enggan menjelaskan perkara tu secara terperinci tentang laporannya dan turut menutup bahagian lokasi balai polis ya. Tambah Erin, laporan berkenaan bertujuan untuk menjaga keselamatan diri, anak dan keluarganya. Erin juga ada menasihati orang ramai agar tidak mudah terpedaya. Jika menerima sebarang mesej, meragukanlah melalui mana-mana akaun media sosial di atas namanya. Okey, jom kita layan lagu seterusnya daripada Tulus Teh Hijau, Sarawak FM.

0: Okey, sampai di stok ya, kami Azri menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda edisi Sabtu 26 September 2026. Dan lepas tu kita orang dapat ikuti track music ekspresi. Yang mana kami akan memainkan lagu tanpa henti selama 30 minit untuk hiburan di hujung minggu kita orang. Okey. Dan pada pukul 2 petang gelap, Nana akan bersama dengan kita orang dalam ritma music retro terbaik. Yang memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman, kita boleh layan lah lagu-lagu lama dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang gelap. Okey. Dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Selamat berhujung minggu dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Track ekspresi kompilasi lagu tanpa henti setiap Sabtu dan Ahad 1:30 tengah hari hingga Jumaat petang. Track ekspresi Sarawak FM.

0: Track ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track ekspresi, Sarawak FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Penas.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Johor menyasarkan kutipan hasil sebanyak RM42 bilion ringgit menerusi Tahun Melawat Johor 2026 yang melibatkan kedatangan 12 juta pelawat. Sebagai nilai tambah kepada sasaran itu, Festival Kota Selatan 2026 di Dataran Segamat menjadi program ke-11 daripada 15 inisiatif pelancongan budaya. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, festival tersebut dapat merancakkan ekonomi setempat sekaligus memanfaatkan sektor perhotelan, pengangkutan, kraftangan dan industri kreatif. Selain itu, Muhammad Amran turut memaklumkan 19 NGO kebudayaan negeri menerima peruntukan sejuta ringgit menerusi geran sokongan sektor kebudayaan. Ringgit dijangka diniagakan sekitar RM4.07 hingga RM4.10 berbanding dolar minggu depan. Berikutan pelabur menunggu data ekonomi utama Amerika Syarikat untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya mengenai hala tuju kadar faedah. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, tumpuan akan terarah kepada pasaran buruh Amerika pada minggu depan. Tambah beliau, di dalam negara, perhatian semakin beralih kepada belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober. Sementara itu, emas dijangka didagangkan antara $4,200 hingga $4,400 Amerika setiap ounce troy minggu hadapan. Pakar strategi global Intel Quintech, Stephen Innes berkata, harga minyak akan menjadi ketidaktentuan utama, manakala hasil bond yang tinggi dan prospek kadar faedah risap Persekutuan Amerika Syarikat yang agresif kekal sebagai faktor penting bagi emas. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.6 melanda perairan berhampiran New Caledonia, wilayah kepulauan Pasifik yang ditadbir Perancis. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Sebelum itu, gempa itu direkodkan pada magnitud 7.0 dengan kedalaman 17.1 km. Tiada amaran tsunami kepada Hawaii, Guam, Kepulauan Mariana Utara atau Samoa Amerika. Akhir sekali, sukan menjelang perlumbaan berbasikal itu di Langkawi LTDL 2026 esok. Pula berpecut sensasi XDS Astana Team, Matthew Malucelli, dekat memenangi sebanyak mungkin peringkat perlumbaan bagi memburu jersi Raja Pecut. Sambil mengakui mahu menebus kekecewaan tahun lalu gara-gara kemalangan di peringkat ke-6, pakar pecut kelahiran Itali itu turut mengakui saingan kekal sengit meskipun ketiadaan Raja Pecut 2025 Erlin Blikera daripada Uno X Mobility Team serta pencabar utama daripada Tudo Pro Cycling Team, RV Declin. LTDL 2026 membabitkan 20 pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa. Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Mitchell.
1: Assalamualaikum. Hai hai, selamat petang. Alhamdulillah, bersua kembali kita menerusi pertemuan Ritma Music Retro terbaik untuk hari tu, hari Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan kami Nana terus menemani petang kita orang dengan himpunan lagu-lagu retro. Pastinya akan terus menggambit memori dan kenangan untuk kita orang semua. Terima kasih Azri yang dah pun menemani pagi kita orang dalam ekspresi yang pastinya menghiburkan dengan lagu-lagu terkini sebagai hiburan kita orang sampai pukul 2 petang. Dan tiba masanya 2 petang sampai ke pukul 6 petang, kita orang akan terus dihiburkan dengan irama retro, lagu-lagu yang semestinya akan menggamit kenangan bersama. Apa khabar hari itu? Semoga ceria selalu dan terima kasih kerana terus dengarkan Sarawak FM dan menjadikan Sarawak FM sebagai teman pilihan kita orang pada waktu itu. Terus bersantai di hujung minggu bertemankan kami Nana yang dengar menerusi RTM Klik waktu tu. Mungkin berada di Semenanjung kah ataupun di sini saja yang bersiaran bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Kita senang ajak kan. Boleh dengar menerusi RTM Klik, ketik kajak. Dah boleh dengar Sarawak FM di sini pun tak orang berada. Yang tengah bertugas pada waktu tu hari Sabtu tu, sebab tugas diucapkan. Dan ada juga yang sedang beristirahat, sebab berehat. Dan apapun aktiviti hari tu, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar hendaknya. Jom teruskan berhibur dengan lagu-lagu retro. Kita ada lagu daripada Aman Shah dengan lagunya Adikku Pandai Menari, Lekasia. Kita ada lagu Bonson dengan lagunya One in a Million. Dan untuk kita orang yang hantarkan komen, ucapan, teruskan menghantar komen-komen ke Sarawak FM. Kita akan terus bersantai pastinya di Ritma hari Sabtu hari itu. Selamat beristirahat untuk semua dan terus layan Sarawak FM.
2: Info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon dia ni pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, pakai lah, pakai lah.

Okey, apa yang viral kami nak kongsikan hari tu semestinya dalam ritma kisah tu yang benar-benar semakin menjadi-jadi kita mama dah. Zaman kini tak nak tahu mana mu nak cek jodoh ya. Jangan tangga gambar aja. Tangga jua teknologi apa yang digunakan. Ada sikit kisah yang menarik yang menarik perhatian kami lah di M-Star hari tu. Iaitu seorang wanita dilaporkan tertarik dengan gambar seorang lelaki yang menerima banyak likes di media sosial. Sekali kami tangga nak, memang bertahan jua lah rupanya. Senyumnya, rambutnya kemas, kemeja putih, wah lengkap package. Tapi, tunggu dulu. Rupa-rupanya lelaki yang menjadi perhatiannya bukan manusia sebenar. Sebaliknya merupakan watak ciptaan, kecerdasan buatan ataupun AI. Malang bagi seorang wanita tak jadilah apabila niatnya untuk berkenalan di media sosial berakhir dengan kekecewaan selepas 4 bulan diumpan dengan gambar pelesu. Ianya mada, aduh aku ditipu. Rupa-rupanya semua gambar yang laki yang tadi hantar adalah image AI. Patutlah rasa macam si yang mana hati katanya. Aduh, aduh. Tapi katanya gambar-gambar laki tadi di aplikasi Trade menerima banyak tanda apa tadi? Tanda suka katanya. Jadinya ingat tadi ya manusia sebenar. Bayangkan dah 4 bulan baru nya tahu sebenarnya nya bercakap dengan lelaki yang dijana oleh AI. Dah banyak kali nak ngembak keluar berjumpa tapi nya asyik bagi alasan. Lebih menambah perisa kecewa tadi nak wanita berkenaannya si pernah menyangka bahawa pada usianya yang masih muda nya jua boleh mudah terpedaya dengan kecanggihan teknologi hari tu. Kenya mada umur aku tu dah 30 tahun tapi dah kena bulat macam tu. Bayar jua macam tu. Iyalah kata mada cabaran dunia digital kini tu. Gambar nampak real, senyuman nampak real, gaya pun nampak real kan. Tapi orangnya belum tentu ada. Sebab ialah bila kita nanggar seseorang yang terlalu sempurna di media sosial, jangan tu simpan dalam hati. Kita orang kena pula semakkan dalam Google. Semak akaunnya, semak sumbernya. Jangan sampai yang kita lagukannya sebenarnya hasil prompt tu mada. Dan sikit lagi, AI tu memang semakin canggih. Sebab apa? Sebabnya boleh menghasilkan wajah dan suasana yang begitu meyakinkan. Sehingga kadang-kadang kita sendiri pun sukar untuk membezakan antara gambar sebenar dan juga imej janaan AI. Jadi sikit pesanan lah untuk tangto, boleh kagum dengan gambar tapi jangan terlalu cepat untuk percaya. Sebab zaman kini tu yang nampak macam bakal menantu ya, boleh jadi sebenarnya cuma bakal prom. Ialah kisah sebenarnya yang kami nak kongsikan di pertemuan ritma apa yang viral. Supaya kita lebih berhati-hati lepas tu, jangan mudah percaya. Dan kini tu pun ngami sebenarnya yang dah pun beralih ke drama AI kan. Termasuklah saya. Kita kena gunakan bahan tu. Jangan terlalu gila memuja tau Ramada. Sekadar hiburan, okey, tak ada masalah rasanya. Tapi jangan sampai kita macam mengagung-agungkan. Okey, jadi berhati-hati selalu dengan kecanggihan teknologi masa tu. Sebab menerusi gambar dengan menggunakan AI, gambar yang boleh bergerak. Nasi, macam benar kan? Jadi berwaspada dan berhati-hati selalu, okey? Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Nana dan juga Acik Spin. Lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2005, Benang Emas. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

pada Alice Sun, iaitu Muhaimi Suratman dengan lagunya Rindu Selalu. Dan terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surat FM pada waktu tutup, dan pada pukul 3 petang gelap kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Surat FM. Hai Hajrah B, salam ritma retro musik terbaik, cuaca panas hari tok di Matang, salam buat semua. Dekat ya kita ada Amran Saili nak dengar lagu Bergaun Solo untuk hiburan isteri yang sedang nukar tayar keretanya, katanya. Dengan ucapan I love you so much. Dan juga kita ada Rashida Edi, cuaca panas, relax kejap petang tok, lain ritma, minum petang, makan donat, katanya. Wah, terima kasih yang beri donat tadi, katanya. Dan selamat berhibur nak dengar lagu Gaji Sweet September. Dan juga kita ada Noraini Amran, panas DJ, katanya, sedang rehat dari Sabtu tok. Dan salam untuk semua sahabat Sarawak FM. Hasimah Oding, hai, selamat petang sahabat-sahabat Surat FM. Kamit tadi jam tu, katanya, di Jalan Pengilan Kampung Moyan. Akhir Kamit Pengilan tu, katanya, nak dengar lagu Wing. Apa-apa je lah untuk kawan-kawan dan pendengar-pendengar Surat FM, semoga terhibur hendaknya. Apa khabar Ahmad Syafi'i, selamat tugas ritma, katanya. Santai-santai je minggu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM. Hamidah Mordia, petang tok nak dengarkan lagu Aku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, nyanyian Syed Sahuri, buat hiburan semua petang tok sambil berehat. Dan semoga semuanya sihat dan dilindungi dari segala penyakit dan juga wabak. Zara Haji Chi nak dengar lagu Pria Idaman buat semua sahabat Sarawak FM serta pendengar setia Surat FM. Selamat berhujung minggu. Selamat petang Latifah Sidi, Mak Teh, hai. Nak dengar lagu Terbang Helang dari Syarifah Aini untuk hiburan kita semua di sini pun berada. Dengan ucapan semoga terhibur dan terima kasih Nana. Dan sikit lagi daripada Masnah Loso, syukur Alhamdulillah cuaca panas di waktu 11. Nak dengar lagu Rintihan Rasa, nyanyian Uji Rashid dan Juat G. Dedef. Istimewa buat hiburan Marim Loso, Zara Haji Chi, Adria Borhan, Kami Azwar Syifa dan Leka, Syarifah Nifah Syar Akhil dan semua mama-mama lah. Rakan FB yang mengenali dari kami, katanya. Okey, insyaAllah. Ha? Dan jangan lupa macam biasa setiap hari Sabtu dan juga Ahad kita ada Siang Budaya yang akan bersiaran pukul 3.15 minit petang. Dan hari itu topik yang sangat menarik, dan penerbit untuk hari itu ialah DJ Real yang akan gembak tetamu untuk kita kongsikan pengalaman cerita semestinya dalam Silang Budaya pukul 3.15 minit petang kelak. Jadi jangan lupa boleh dengar menerusi Derio Sarawak FM. Kita orang juga boleh saksikan secara live di Facebook rasmi Sarawak FM, okey? Betul-betul macam tu, mungkin ada juga yang sedang mula kerja, ada yang tengah jahit baju. Kasih korang juga ada yang tengah melipat kain baju. Biasalah kan bila wanita tu yang bekerja lah tuan Madana, nak lipat baju mesti nak masak. Aduh, berbakul-bakul je bajunya. Mungkin hari Sabtu dan Ahad tu adalah waktu sesuai untuk melipat baju tuan Madana. Apapun semoga semuanya lancar. Sambil lipat-lipat ya, jomlah kita layan sebuah lagu Hindustan. Semoga ceria hendaknya dan terhibur pastinya di ritma muzik retro terbaik.

Mungkin kah Sheila Abdul dan teruskan bersama dengarkan kumpulan Wings dengan lagunya Sejati dan lepas tu dengarkan Berita Ringkas dari Sarawak FM. Kami akan kembali lagi untuk jam yang kedua. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Itulah dengan Ritma, musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa. Ritma.

0: Sarawak FM.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.20 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.23 minit petang. Untuk zon 2 di Niah, Berkenu, Miri Sibutik dan Juak Mahudik 3.26 minit petang. Manakala untuk zon 3 di Tatau, Suai Belagapan dan Sebau dan Bintulu 3.28 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balinian, Mukah, Dalat Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.32 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sari Keju, Labintang, Ngoda Rajang 3.33 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepuluh Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.33 minit petang. Manakala untuk zon 7 di Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Juak Maludam 3.35 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.38 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Hiburan di Ritma diteruskan bersama dengan Kepala Elikets, Sekeping Hati Yang Luka, dan lepas lagu untuk kita akan terus bersama dalam Silang Budaya hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Seronok FM, sehati sejiwa. Suara FM sehati sejiwa. Kita dah pun berada dalam segmen Silang Budaya. Dan hari tu tadi dah dengar sebuah lagu daripada Helen Velu, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1970, Kereta Lembu. Tapi hari tu kita pun nak cerita pasal kereta je lah, tapi bukan kereta lembu. Pasal kereta terjaga, nilai terpelihara, ya, tajuk untuk hari tu dalam Silang Budaya. Dan bersama kami, tetamu kami pada petang tu ialah bersama dengan saudara Muhammad Zakwan bin Jamburi. Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat lah.
1: Alhamdulillah.
0: Hari tu kita nak cerita pasal kereta. Okey. Dan terima kasih kerana sudah datang ke Kuantis FM. Selamat hari tu. Okey, apa nervous tak? Okey, boleh sih kita perkenalkan diri kita dan latar belakang kepada semua pendengar-pendengar pada petang tu.
1: Okey, assalamualaikum, selamat petang dan hari tu nama kami Muhammad Zakwan bin Jamburi. Kami asal daripada Kuching Sarawak, berkampung dekat kampung Pulau Ile. Jadi kami ada 3 orang adik-beradik, semuanya lelaki, abang-abang dan kami sendiri. Kaya kami latar belakang kami nama ada macam ni oh. Latar belakang kami belajar get marah. Stampin. Ambil bakery.
0: Oh, ambil bakery. Tapi jauh.
1: Memang jauh.
0: Sebab kita nak cerita pasal kereta, bukan ajak wanita yang perlu dihiasi. Kereta pun sama juga.
1: Betul.
0: Jadi macam ni kita bermula dalam bidang penjagaan kereta tu.
1: Okey, dalam penjagaan kereta tu nya bermula dalam 4 tahun lepas.
0: Oh, okey.
1: Jadi nya tu idea daripada arwah bapa kami lah. Jadinya start darinya lah yang idea tu nya beli compressor, water jet, shampoo, snow foam semua lah. Start daripada arwah bapa kami sampai ke kini tu.
0: Jauh gila sebenarnya terpesong laluan kita tu dari bakery lepas yang ke kereta. Adakah kita minat kan atau macam ni?
1: Jadi kami minat dalam segi kebersihan. Jadi kan macam kami tu sifat nangga benda kotor sedikit. Jadi bila kami ada nangga debu, kami pun lap, kami cuci. Jadi jadi bila kami mikir macam ya, why not aku fokus apa yang aku rasa tu kepada jadi income.
0: Okey, kami dah mengerti dah kena tu. Mun takut roti dicuci kita kelak. Okey, dah berapa lama sebenarnya operasi?
1: Operasi detailing tu kah? Detailing tu dah beroperasi 2 tahun lepas 2 tahun lebih.
0: Atau
1: lebih. Jadinya start dari kedai dulu, sebelah bangunan heritage, bangunan Eswa lama lah, yang dikenal oleh orang kini tu bangunan King Keju. Jadi sebelum kami di rumah, kami dekat Sia, bekerja dekat Sia dulu. Lepas habis bekerja, kami fokus sebenarnya untuk detailing, which is home base saja lah, di rumah aja. Lepas kedai baru kami fokus di rumah aja. Fokus untuk detailing aja.
0: Kiranya macam spa lah. Apa sebenarnya beza car detailing berbanding dengan car wash biasa?
1: Bezanya kami je lah orang nanya kami, apa beza car wash biasa dengan detailing sebenarnya? Car wash biasa tu nyuci biasa.
0: Basic je lah.
1: Basic aja lah. Water jet, shampoo, snow foam semua lah. Yang ngelap. Tapi yang detailing tu nya sama juga macam permulaannya, sama juga macam basic wash, nya macam car wash biasa. Tapi lepasnya basic wash ialah nya detailing, which is nya nyuci apa yang terselit yang sempat dicuci biasa. Nya buang yang kotor dekat leather, nya buang macam tai burung yang dekat cat kereta kita, watermark. Ialah perbezaan antara detailing dengan kawas biasa.
0: Nyam macam masker lah. Kalau dari segi penjagaan wanita kan, nyam mula-mula cuci biasa. Lepas ya masker muka. Lepas ya nyam beri macam-macam je lah. Okey, menarik. Dan adakah mencuci kenderaan seperti biasa? Ada orang lah Madan nak cuci biasa okey lah ya. Apa pendapat kita?
1: Nya depending dengan orang ya juga. Mun orang ya hanyalah penting basic kerja, should be okay. Okay lah, nya mau untuk basic wash, okay go ahead. Jadi orang yang macam kebanyakan klien kami tu, sidak tu yang mementingkan kata orang
0: kesesaan
1: and personality sidak. Jadi bila kami nanya dengan sidak, kena kita mau polis tuan, kena kita mau polis. Sidak ya banyak pada kereta yang di luar ya, bukan hanya kita ngembak, tapi benda ya adalah confident kita, orang first nangga kita bukan diri kita tapi kereta kita. Macam ya.
0: Okey. Dan bahagian kereta ni yang sering diabaikan oleh penjagaannya oleh pemilik.
1: Usually kami nangga dekat area rim, fender. Yang paling penting yang sidak ya selalu abaikan is engine.
0: Okay.
1: Sebab engine tu umumnya si dijaga namna, yang akan meninggalkan satu minyak hitam yang beku dekat enjinnya. Jadi sialah yang selalu banyak orang abaikan untuk mencuci.
0: Sebabnya dalam kan.
1: Ya dalam.
0: Sama juga bila apa tu Amanda, kita nak isi air ya. Dekat ya kalanya bocornya akan meninggalkan macam putih-putih apa-apa. Ya pun boleh juga lah.
1: Boleh juga.
0: Faham. Okey, kita kan seperti mana kita tahu lah keadaan cuaca panas, hujan dengan jerebu. Macam ni yang membuat kesan pada cat kereta.
1: Kayaknya tiga perkara faktor yang berbeza, which is panas, hujan, and jerebu. Panas tu, apabila kita selalu kata orang, macam ni orang ada jemur. Jemur kain, jemur kereta di luar terlalu lama. Cuaca panasnya akan menyebabkan cat kereta kita ngembang. Macam angus lah. Angus. Jadi banyak klien di luar nun nya pun kereta ya catnya bila dijemur di luar nya akan angus. Lama-lamanya akan jemur nya akan angus. Jadi bila dikatakan cuaca panas, ialah yang selalu berlaku. Catnya akan angus.
0: Macam sunburn lah.
1: Jadi yang hujan tu, usually mun kami selalu lah, kami nak mun habis hujan kami akan nyiramkan kereta kami yang dengan air pipe. Mun kami rajin lagi kami ngelap. Tapi mun hujan tu te, mun kita maki kereta hujan nimpak, kita si lap, kita si simbo, yang akan menimbulkan satu watermark. Hujan ialah yang akan meninggalkan kesan. Jadi kesannya lah sangat-sangat jadi. Munnya makin tebal makin jadi. Jadi mun jerebu tu, yang jerebu tu lain lagi. Macam kita kena tok jerebu kan. Jadi bila jerebu tu bila apa nama hujan naik nak, hujan hujan turun, hujan turun, hujannya jadi. Hujan jerebu tu jadi. Jadi bilanya kena ke kereta orang, kena ke kereta kita, yang pun cat ya lebih jahit lagi daripada watermark. Sebab kami pernah ada seorang klien tu, yang ada sebelum hujan jerebu tu, yang mbak cuci, biasa. Tapi lepas hujan jerebu tu ni nak, yang pun cat ya mengembang, macam angus, watermarknya makin mendalam. Jadi tiga benda ya.
0: Dan ada juga lah macam kami orang tu selalu mengabaikan penjagaan kereta lah. Biasalah kan kadang saya dah masa berapa kerap sebenarnya sebuah kereta yang perlu mendapatkan penjagaan profesional, dan jika ingin membuat car detailing tu, berapa lama sebenarnya tempoh proses kereta detailing tu?
1: Okey, macam selalu kami akan inform yang klien kami, polishing at least 6 bulan 6 bulan step 6 bulan
0: sekali lah
1: 1 tahun Oh, step 6 okay. bulan 1 tahun, which is bulan 6, bulan 12.
0: Oh, setahun dua kali kah?
1: Setahun dua kali. Setahun okay, dua kali. Monya jaga menamnya pun exterior, at least setahun dua kali nya polis.
0: Oh, okey.
1: Jadi kami akan inform dengannya, mun kita mau polis boleh, tapi at least kita timpak dengan coating.
0: Oh.
1: Sebab polishing tu nya menghakisnya pun clear spray. Clear spray kereta kita. Jadi kami akan inform dengannya, mun kita habis polish, at least kita coating. Jadi munnya fokus namna dengan exterior lah, munnya fokus namna dengan cat di luar. Munnya fokus namna untuk di dalam. Biarlah contoh keretanya leather ataupun fabric. Kami cadangkannya untuk 1 tahun 1 kalinya mulai deep cleaning di dalam.
0: Oh, dalam ya. Okay.
1: Jadi deep cleaning ya, yang buka seat, buka kapet besar, inner frame dalamnya, dah interior. Jadi mun kita lah, seatnya di tanah camnya, kapet di tanah camnya, kita sih nampak apa yang didebah. Selalunya kami buka, sebelum kami buka, kami sih nampak lepeh.
0: Betul,
1: jadi bila kami buka, kami nampak lepeh.
0: Anak kecil-kecil kan, nak
1: kecil-kecil kan.
0: Betul. Yang berpesta dalamnya.
1: Semua
0: si nampak.
1: Yang debah ya.
0: Lekat ia juga, dia tahu no, kalau kereta yang pun pemilik ada anak-anak kecil. Kita sih tahu kadang-kadang tumpah air dalamnya, bekal lah dalamnya, jadinya berlepak. Lebih bagus lah kita mulah macam deep cleansing atau mana no.
1: Macam nak ya tu te, minggu tu te, ada seorang klien kami, dia pun kereta Honda, mileage-nya baru RM25,000. Boleh dikatakan baru 3 bulan lah. 4 bulan macamnya. Jadi yang ada, susu anaknya lekat,
0: tumpah.
1: Jadi bila di nyuci biasa, bak ke kawas lain pas mana nyuci biasa, silang. Jadi nak ya macam bagi kami lah, mun kita sih ngantar di cleaning, a bit rasa rugi. Sebab berkali-kali nyuci tempat biasa, duit hilang, kayak si hilang bekas susu ya. Jadi memang dahangannya antaran kami, kami cuba steam steamer treatmentnya, nangga hilang kasih. Jadi bila kami pakai steamer treatmentnya, nya pun bekas susu ya, nya lunturnya cair. Jadi dapat hilang.
0: Sebab steamer kan panas. Jadi perlulah polah juga macamnya. Bukan ajak kereta pendengar-pendengar, kadang-kadang muka kita pun perlu di steamer juga. Untuk membuang segala apa mana white head, black head semualah. Macamnya juga dengan kenderaan. Dan kesilapan dalam penjagaan kereta tu, apakah kesilapan paling biasa dilakukan dalam mencuci kereta kediri?
1: Okey, selalunya lah kami nangga Sejauh orang dekatnya rumah kami je. Nya nyuci kereta pakai shampoo sunlight.
0: Ibu sebut nama.
1: Nya pakai shampoo yang si
0: Pencuci
1: pinggan mangkuk. Jadinya bilanya habis nyuci ya, sebulan lepasnya yang agak kami anak ya apa nama cat kereta kami tu luntur. Nya macam warna hitam, putih, hitam dah. Nya macam mengakis. Jadi memang dengannya kita nyuci kereta macam ni, makin mendaya. Jadi bila memang dengannya, iyalah masalah. Sebab make produk yang si kata orang bukan khas make ya. Ya paling biasa lah, paling biasa kita nak ya. Kayak paling biasanya is kita orang nyuci kita make air baik biasa.
0: Nya boleh.
1: Tapi at least ada water gen. Munya makin air biasa, debunya hilang, debu halusnya hilang. Tapi debu yang macam batu melekat dekat body kereta ya, bila yang kena air paip biasanya, nya mengalir aja, nya ngikut yang mengalir. Tapi mun kita makin water jet, batu yang halus dekat body kereta kita ya, nya akan Nak ya sekali. Yang akan terjabut sekali, terakhir sekali.
0: Okey. Yalah, selalunya kesilapan yang dilakukan nenda. Kadang-kadang anda juga dengar orang madah bila kita menggunakan pencuci tet, ya kan? sebab petua orang madah nak kita lebih berkilat. Tapi ya, jangan orang muda percaya. Sebab apa? Sebab ialah dia membezakan antara pencuci pinggan mangkuk dengan pencuci kereta. Maunya madah siap pencuci tapak mangkuk dengan kereta sekali, ya Rabi. Susah juga macam ni, kan? Okey, lepas tu kita akan kongsikan lagi cerita kita. Memang menarik sebenarnya. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, kita akan berhenti pada seketika. Dan maksudnya sebab pada asar untuk zon 8 di kawasan Kuching, kawasan Kuching, Bau Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 3:38 petang. Jangan ke sini-sini, teruskan bersama hanya di Silang Budaya Surat FM Sehati Sejiwa. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Okey, kembali lagi bersama dalam Silang Budaya. Sebenarnya nak om mencuci kereta tu ataupun car detailing tu merupakan seni juga sebenarnya. Ha, sebab kita apa tahu om ada dari segi penjagaannya, mencucinya perlu ada perasaan seni kan.
6: Ha,
5: okey. Tadi kita tahu bahawa pencuci pinggan mangkuk memang si boleh sebenarnya digunakan. Tapi macam ni dengan penggunaan kain dan span, adakah span cuci tapak pun boleh pakai ke si macam ni? Ataupun ada tertentu-tentunya kah?
6: Tertentu. Kain pun ada juga tertentu.
5: Aha.
6: Macam kain kita sempat nak pakai kain buruk dapur kita. Hanya macam kain nyuci kereta tu nya nama kainnya microfiber. Body lain lain kainnya.
5: Body lain kainnya.
6: Cermin lain kainnya.
5: Oi, banyak juga.
6: Rim lain kainnya. Interior pun sama lain kainnya.
5: Semua sama. Oh, ingat tadi 4 dalam 1.
6: Bukan. Jadi macam yang cerminnya, mungkin kita orang ada nangga macam dekat apps apa TikTok, app TikTok ya. Yang ada jual kain yang kuning kelabu.
5: Oh, okey.
6: Ia usually pakai cermin. Kain microfiber tu untuk body.
5: Yang warna biru,
6: coklat.
5: Selalunya.
6: Kaya interiornya lain lagi, rimnya lain lagi. Macam nak tu kita macam span tadi. Bagi kami mana-mana span pun boleh asalkan jangan pakai span yang warna hijau yang pakai scratch.
5: Lah.
6: Ada juga klien kami nya nangga scratch. Nya mikir span hijau ya sanding. Jadi bilanya malah macam ya nya span nya nyuci kereta pakai span hijau itu nak. Nya meninggalkan kesan cala yang nya nampak halus tapi tebal. Jadi paling senang mungkin orang nak beli barang nyuci kereta yang macam nang khas untuk nyuci kereta, paling murah paling senang is DIY.
5: Dan adakah kesan watermark, swirl mark ataupun cala halus ya boleh di atau balikkah atau macam ni bila dah ter tadi nak adakah yang boleh diperbaiki kah ataupun macam
6: ni? Macam watermark nya ada dua jenis watermark. Jenis watermark dekat cermin dengan dekat body. Usually kami kita kelakar hal body je lah paling senang. Jadi watermark dekat body dapat dipulihkan. Memang dapat dipulihkan. Tapi munnya terlalu tebal gila, memang ada caranya lain lagi. Bukan hanya sekadar polish. Tapi nya ada caranya sendiri. Munnya pun watermark kita terlalu tebal gila. Kaya apa nama nya pun swirl mark ya pun boleh juga. Boleh dipulihkan menggunakan polishing lah. Polish kereta nya depending dengan ubat yang dipakai. Mun ubat tete main macam relax aja nya sempat hilanglah suan mak ya. Mun ubat dia te, memang keras nang nang kerjanya memang heavy duty pun. Memang dapat hilang suan mak ya.
5: Oh okey okey.
6: Macam stress nak di cala halus yang ditanya kita teka. Nya ada jenis cala yang sempat dihilang. Ada jenis cala yang dapat dihalus bukan yang hilang.
5: Oh disamar-samarkan lah.
6: Nya ada jenis cala yang nya tebal. Yang bila kita cuba ngikis maki kuku kita, kita macam ada rasa longkang tengah ya. Yang memang saya siapa lagi.
5: Sebabnya dah masuk ke dalam.
6: Masuk ke dalam. Mun kita kikis, yang rasa macam nyasik dah rasa longkang tengah ya. Dapat kita polish. Dapat dipulihkan.
5: Okey. Sepanjang kita berada dalam bidang tok nak, apakah masalah kereta yang selalu kita temui?
6: Yang selalu kami temui nang arum nyalet dah. Dari first kami pula sampai ke hari tu watermark. Watermark.
5: Okey.
6: Watermarknya yalah ya common masalah kereta kita dekat Kuching noh. Watermarknya saya situ tapi nya pun watermark nombor satu, nombor dua is soil mark. Soil mark tu nya berlaku apabila kita nyuci kereta sebarang.
5: Okay.
6: Dengan sikit menggunakan alat yang betul, cara yang betul. Macam ialah.
5: Okay. And then apa perubahan yang paling ketara kepada pemilik kenderaan selepasnya mualahkan detailing tu?
6: Nya pun ketara lah perbezaannya. Cat keretanya sebelumnya mualahkan detailing, kita kakak hal polis lah. Cat keretanya sebelumnya hantar detailing nya nampak kusam sebelum.
5: Okay.
6: Lepas yang nanti detailing, nya akan nampak angkat balik
5: glow warna lah,
6: glownya. Yes betul.
5: Okay.
6: Jadi mostly yang ka detailing di luar nun, nya polish, nya serta dengan wax. Bila nya dah resto kereta pun watermark, soil mark, nya akan naik balik clear paint kita orang. Nya akan kuatkan lagi warnanya. Macam ni lah.
5: Dan mun lah kita ada apa pemilik kereta ya nak, nya cuma ada bajet yang terhad, apa penjagaan yang patut diberikan keutamaan? Mun nak mula semua mesti agak berasa jual lah. Untuk mungkin pemilik yang nyamadah atau jak bajetnya. Jadi apa yang perlu diberi keutamaan?
6: Coating. Sebab coating tu nya bukanlah hanya penjagaan dari segi water repellent. Tapi coating tu nya jaga clear paint kita. Nya jaga warna kereta kita. Nya jaga daripada watermark. Jadi mostly kereta di luar nun nya kita see away sebenarnya. Kita see away. Jadi maksud kami see away is coating. Orang nangka coating is coating aja. Padahal coating tu adalah perkara yang penting untuk dalam penjagaan kereta.

0: Hujan nanti nya si meninggalkan water mang.
1: Kira macam pelindung lah.
0: Pelindung. Nya water repellent. Bila coating tu ada, bila kita di debah matahari, jemur kereta kita, coating nya akan jaga juga.
1: Okey. Nya kira macam kalau perempuan lah yang ada SPF.
0: Macamnya
1: lah. Okey, okey.
0: Macamnya nya ada beberapa jenis coating lah nya. Boleh dikatakan ada 3 jenis coating. Yang ada untuk 2 tahun, yang ada untuk 6 tahun, yang ada untuk 9 tahun.
1: Macam
0: lama makin mahal. Tapi yang kita madah yang kita nanya engkau tadi, apa yang utama dalam menjaga kereta dotik is coating. Mun kita pun terhad, terhad kita pun rezeki dia, boleh ambil 2 tahun.
1: Okey. Dan kita pun nak sampai ke penghujung pertemuan tu, mungkin ada kasih nasihat kita kepada pemilik kereta yang baru membeli kereta dan pemilik kereta yang lama yang mau kekalkan kereta supaya nampak lebih kacak lagi. Mungkin apa nasihat kita dengan Zatnya?
0: Jaga jaga nanya pun kereta tu ya, macam ni dah bukan hanya kita bayar setiap bulan macam ni aja, tapi mun kita sayang benar-benar dengan kereta kita, kita jaga dengannya, kita jaganya macam ni, kita jaga diri kita pun. Jadi at least kita orang macam cik dah masak apa semua nak, at least dalam satu minggu 2 kali ataupun sekali kita orang buat cuci. Macam ni lah untuk orang yang nak, ya orang yang baru nak beli kereta, make sure coating masang. Pasang coating.
1: Mun ada pasang coating.
0: Terus pasang coating. Mun yang kereta dah lama ya, kereta yang dah bertahun-tahun lah, kayaknya mau je jaga, boleh, saya tak salah. Tapi kita orang perlu spend lebih daripada kereta yang baru lah. Macam ni. Tapi yalah, permulaan titik permulaannya adalah embak cuci seminggu dan sekali macam ni, 2 kali.
1: Yalah, sebab kita pakai kereta ya hari-hari. Ha, patutlah selalu istilah orang Mada, ya, ya bini nombor 2-nya. penjagaan yang rapi.
0: Okey.
1: Dan seterusnya, apakah perancangan penambahbaikan khidmat car detailing kita lepas tu?
0: Okey, kami tak fikir. Kami mau pola car detailing kami tu bukan dekat home base kami je. Maksudnya adalah kami fikir every setiap taman ada hydro car detailing. Which mean maksudnya satu tamannya kau perlu, kita perlu pergi sini-sini, just pergi rumah je. Macam skin itu semua padi ada. Jadi mana orang yang semua padi ya nak ngantar detailing, semua padi ada. Orang matang ada rahsia juga. Macam orang matang gizia
1: memudahkan,
0: memudahkan kaya untuk kami memudahkan lagi apa nama klien-klien kami in the future kelak. Kami berfikir untuk pola detailing di rumah sidak. Jadi sidak ya si payah nak mbak kereta, enggak mbak kereta saya situ. Mungkin sidak ya ada masa dengan keluarga. Jadi kami hormat dengan masa keluarga sidak ya. Kami usually macam ya, mun ada klien kami yang setuju mau hantar di cleaning ataupun polishing dengan kami, kami akan tawarkan servis, kami ambil kereta kita kak. Kami ambil kereta kita kak. Cerita hal kita jangan pergi sini ni. Kami ambil kereta kita. Datang ke rumah kami ambil gambar. Macam ya.
1: Selalunya berapa hari kalau kita mula car detailing tu?
0: Mun polishing nya depending kak. Munya terlalu teruk gila 2 hari.
1: 2 hari
0: full blast 8 jam. Kol 7 sampai kol 5, kol 6 macam ya. Munya biasa aja 1 hari full blast 8 jam.
1: 8 jam.
0: 8 jam.
1: Okey. Dan untuk pendengar lah, mungkin adanya dah tahu dah macam ni. Jadinya ingin mendapatkan khidmat car detailing macam ni, caranya untuk menghubungi kita.
0: Okey, kami orang ada page TikTok Hydro Car Detailing. Dekat sia ada number WhatsApp kami lah. Mun melalui Facebook pun ada juga. Hydro Car Detailing. Lupa lah. Hydro Car Detailing. Facebook kami. Betul. Hydro Car Detailing. Logo yang warna biru. Jadi dekat sia ada link kami, ada WhatsApp kami. Jadi kami kami pun nak ya tok just by appointment. Saya dah walk in lah. Mohon walk

0: Walk-in boleh. Ambil lah contoh, kita walk-in hari Rabu, hari Khamis kami akan set appointment. Jadi semuanya tu nya set appointment aja. Jadi ambil lah contoh, sidak pendengar detiknya mau maulah detailing dengan hydrocar detailing, kami akan suruh sidak ya set appointment. Bila sidak ya free, kami akan ambil kereta sidak, bawa balik ke rumah, and then inform dengan sidak. Bila dah habis, kami akan hantar.
1: Nya sempat kinek-kinek lah.
0: Nya munya hantar pukul 6 pagi, pukul 5 ke 6 pagi, boleh pula hari ya juga.
1: Kalau saya dah, no, iyalah, kalau saya dah uang hantar kereta. Jadi untuk memudahkan, better lah maulah appointment dulu kan.
0: Appointment dulu.
1: Supaya si berbuk bergaut tau orang mana kan. Okay. Dan apapun, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zakwan kerana sudi berkongsi info dan juga cara-cara penjagaan kereta tu. Sebenarnya kan, jangan anggap benda yang mudah tau orang mana. Sebab kenderaannya hari-hari kita pakai. Jadi jangan kedekut tau orang mana. Okay lah. Apapun, terima kasih diucapkan. InsyaAllah ada umur panjang, mungkin kita akan berjumpa lagi lah. Okay, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan esok hari di waktu yang sama pukul 3.15 dalam Silang Budaya, bersama kami lagi. Dan yang specialnya, kita akan gembak seorang tetamu yang sangat viral. Mau tahu siapa? Semasa tunggu pada esok hari 27 September 2026 semestinya dalam Silang Budaya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
2: Bersama kami Captain Nana. Selamat terbang bersama kami. Okay, apa pun, terima kasih untuk semua yang dah pun bersama di Ritma Music Retro terbaik. Kita dah pun bersama dengan tetamu kita tadi dalam segmen Silang Budaya. Dan esok hari pun ada juga Silang Budaya 3:15 minit petang. Apa khabar petang tu untuk kita orang yang baru sejak bersama-sama dengar dari you petang tu? Semoga sihat hendaknya. Apa perancangan kita orang, boleh kongsikan komen di live Facebook kami Nana Sarawak FM, di Sarawak FM. Dan mungkin juga waktu tu ada yang tengah jalan-jalan, nak pergi ke pasar raya, nak beli barang. Dan apapun, jangan lupa untuk listkan barang-barang yang nak dibeli. Nasib korang jual ada yang berada di rumah waktu tu, kemas-kemas rumah, gotong royong kemas rumah. Dan yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Tengah pula apa di dapur ya? Ada yang tengah nyucu juga, ada yang minum petang. Selamat menjamu selera. Baiklah, pada pukul 4:20 petang kita akan dapat ikuti refleksi diri terbitan DJ Jai. Tapi sebelumnya kelak, kita akan bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, kami nak kongsikan, dimaklumkan bahawa Museum Kuching di BKU tutup hari itu atas sebab penutupan bekalan elektrik bagi penyelenggaraan berkala tahun 2020 dan akan beroperasi semula seperti biasa pada esok hari. Jom terus layan lagu retro seterusnya bersama dengan Uji Rashid dan juga DJ Def dengan lagunya Rintan Rasa, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okey, untuk seterusnya jom kita bersama dengan Hawa untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk hari itu, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Sabtu 26 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Hawa.
2: Sama-sama.
1: Minggu tadi dah pun bersama dengan rakan kita Hawa untuk info terkini keadaan cuaca. Dah pun pukul 4.12 minit petang. Assalamualaikum sepetang untuk anda. Dan hari tu dah pun 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Mungkin hari tu merupakan hari istimewa untuk kita orang. Ada yang menyambut hari jadi, sebab hari jadi diucapkan semoga panjang umur, merezeki dan selamat hari ulang tahun perkahwinan untuk kita orang yang meraihkan ulang tahun perkahwinan. Sekiralah sama ada buat masuk setahun kah, 2 tahun kah, 40 tahun kah, alhamdulillah, semoga terus kekal ke jannah. Dan selamat hari ulang tahun perkahwinan juga tujukan untuk Anik dan juga Ira yang berada di Miri, ulang tahun yang pertama. Semoga berbahagia hingga ke jannah, okey? Baiklah, kami nak bacakan dalam komen daripada sahabat kita sebelum nak teruskan lagi berhibur. Bersama dengan Adira Borhan, selamat petang. Selamat petang, kami layan je tugasan sambil berehat di hujung minggu. Dekat ia kita ada Oyut Muyut, baru nampak matahari di kota Samarahan dan jerebu berkurangan syukur, alhamdulillah. Nak dengar lagu Izinkan Ku Berundur dari Slim untuk hiburan semua yang layan Ritma Music Retro petang tok. Dan buat Nana, selamat bertugas, terima kasih. Nek Mok, hai Nek Mok. Nak request lagu Uji Rashid, Curahan Hati untuk Nana dan juga sahabat yang dikasihi, samsayang semuanya di Ritma Music Retro terbaik. Selamat petang dan selamat berehat untuk kita Nek Mok. Suhaila Abdullah, hai hai, semoga ceria. Kita juga ada Hasanah Dawi, selamat tugas di petang Sabtu Tok Nana, katanya semoga sihat. Alhamdulillah cuaca baik ajak petang Tok. Salam Ritma buat semua yang mendengar Ritma pada petang Tok. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Datuk Mat Jais dengan lagunya Mengharap Sinar Melan Kabus. Semesti terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Pada hari ini, saya nak berkongsi sedikit mengenai sindrom nak pencen. Coach, apa sindrom nak pencen ni, Coach? Okay. Jadi mungkin kita tidak pernah mendengar tema sindrom nak pencen tu, akan tetapi ia wujud dalam dalam mana-mana sektor perkhidmatan kan. Apabila usia tu mencecah umur nak pencen, maka segala-gala urusan dan cara kerjanya menjadi perlahan, kadang-kadang lambat. Ia tidak dapat dinafikan kerana pada usia semakin pencen tu berkemungkinan dah sampai fasa letih atau penatnya, gawatnya kita sekian untuk bekerja dan tidak sabar lagi untuk berhenti kerja. Tapi namun sedarkah kita bahawa terdapat juga pekerja yang belum sampai usia pencen tapi sudah ada minda pencen, dah ada sindrom nak pencen. Nah, mula-mula nak pencen terfahamlah kita. Tu sih, kita biar biak pun dah ada penyakit dia juga. Jadi segalanya kerja tu lambat dan perlahan. Jadi kepada semua, okay, saya nak kelakar sikit hal yang pencen tu. Kita tu mesti mau jaga amanah kita, walaupun kita tu dah nak pencen contohnya, tapi gaji kita tetap berjalan. Mengekot semakin nak pencen, gaji semakin bah, gaji dah paling tinggi. So ni patut mungkin kita, aku si lama kita pencen 2-3 tahun kita pencen bah, apalah guna pergi kursus, apalah guna nak kerja lagi, dah nak pencen aku tu. Selalu gila saya dengar macam tu. Tapi ingat lah, bila kita nak pencen tu, ingat dah cukup sih kita pun amalan kita. Kerja tu akan berkat. Nak kerja tu satu amalan. Sebenarnya kita kerja tu, segala ilmu yang ada pada kita, mungkin kita curahkan kepada orang yang baru dengan ikhlas, ia akan jadi apa? Amal jariah kita. Setitik ilmu yang kita tinggalkan orang yang baru tu, mudahnya menggunakan ilmu yang kita kongsikan, walaupun kita dah pencen, walaupun kita dah mati kelak pun, insyaAllah pahalanya masih mengalir untuk kita. Jadi kepada semua yang selama lagi nak pencen kan, patut kita rajin-rajinlah berkongsi ilmu kita, pengalaman kita. No, malum no, kerja lama nah, experience kita ada kalau banyak experience kita ya. Kongsikan dengan sidang muda-muda ya. Sebab ia bakal untuk menjadi amal jariah kita. Okey. Janganlah selalu saya dengar apa. Oh, munuan bertanya dengan orang cik tu. Eh, cuba kau belajar di impun. Waktu kami mahari, ni ada orang ajar kami. Selalu gila saya dengar lagu macam ni. Jangan, ambillah peluang tu untuk kita apa? Menjadikan period tu untuk pencen tu sebagai lubuk pahala kita. InsyaAllah. Okay. Saat bila aku pencen kelak, semua sudah baru-baru dah biar-biar semua ingat dengan kita. Ini akan beri hadiah dengan kita. Apa hadiah dia ingat kau? Peti ais 5 tingkat. Sebab kuatannya menghargai kita. Mungkin kita sih macam ni. Mungkin dengar kita pencen lah. Saatnya hanya pencen yang akan guna gila untuk ya. Macam ni bunyinya kan. Jadi sama-samalah kita, sepatutnya tahap kejayaan kita tertinggi adalah pada hari kita pencen kita. Ya, sepatutnya, bukannya 2-3 bulan lah ya kita dah slow down, ataupun 2-3 tahun sebelumnya kita dah slow down. Okay, jadi kepada semua, sama-samalah kita berpesan dengan satu sama lain. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Zina Zain dengan lagunya Madah Berhilah dan lagu Tok Mbik Tuah kepada peserta dari Kedah, Adik Muhammad Rizaril Idra Ridwan yang dinobatkan sebagai juara kemuncak Bintang Kecil 2026. Yang menewaskan 5 pesalain yang dapat pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala tempat kedua dimenangi oleh peserta dari Nogori 9, Adik Muhammad Aryan Zuhair. Dan tempat ketiga, peserta dari Sabah, iaitu Adik Kristina Izara Roble. Dan apa yang pastinya malam tadi, Naoh, kesemua adik-adik kita tu pemenang, ha, sebab semuanya hebat-hebat belaka. Tahniah diucapkan pada semua 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan semestinya Bintang Kecil tu ia merupakan platform untuk mencungkil bakat baru dalam kalangan kanak-kanak, selain memberi ruang kepada zatnya untuk mengembangkan potensi dalam bidang seni persembahan. Baiklah, insyaAllah lepas Talk Kilat kita akan bersama dengan DJ Yus nya berada di Betong untuk laporan seterusnya. Jangan ke sini-sini, teruskan bersama semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Jom kita layan dulu lagu daripada Dato' Syafa'i ini dengan lagu yang Terbang Helang. Terus ceria. Dah pukul 4.29 minit petang waktu Talk. Terus layan Ritma Music Retro Terbaik.

0: Okeylah, untuk seterusnya, jom kita bersama dengan DJ Yus yang dah pun bersiap sedia di talian. Halo Yus, ni hao ma?
1: How?
0: Okay, Yus. Macam ni keadaan di sini, Yus.
1: Oh, Nana, alhamdulillah. Mohon dilihat masa tu di berhadapan dengan Sarawak Pavilion dan Services yang menyediakan kerana agensi-agensi yang terlibat, sebanyak 48 agensi yang terlibat. Kini itu ada yang masih menunggu giliran untuk masuk ke dalam pavilion. Sebab apabila dilihat daripada situ memang agak penuh lah, memang penuh di dalamnya. Jadi saya terpaksa menyekat dulu kemasukan orang sebab terlalu ramai. Sebab ada lagi yang bersusun di belakang tu berdepan dengan pintu masuk Sarawak Pavilion tu untuk dia masuk ke dalam. Sebab apa? Sebab banyak agensi-agensi yang terlibat. Sebelum ya, saya nak kongsikanlah, mungkin ada yang nak tahu juga lah apa antara agensi-agensi yang terlibat dalam Sarawak Pavilion sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong 2026 tu lah. Antaranya adalah kaunter pentadbiran bahagian tu dibuka, dan selainnya juga adalah ada kaunter unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak, ada juga unit transformasi dan inovasi Sarawak. Kita ada Silicon Technologies SNT Sembahat, kita ada Jabatan Pertanian Sarawak, kita ada FTDC Sarawak Economic Development Corporation, kita ada Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, kita ada juga Agrobank, kita ada Amanah Saham Sarawak Mobile Service, selain itu Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, kita ada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, kita ada Teraju. Dan selainnya juga, kita ada Curtin University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak, ICAP University College, University of Technology Sarawak, UTS, Yayasan Sarawak, Sentex, Sarawak Skill, kita ada juga College Laila Taib, kita ada Unit Pengurusan Imigresen dan Buruh, kita ada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kita ada juga Askar Wataniah, mungkin ada yang nak masuk dalam bidang ataupun menyertai bidang askar tu lah. Ada juga askar wasania. Selainnya TCCS Marine Semahat, kita ada unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia, kita ada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mungkin boleh olah saringan kesihatan. Selainnya juga Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, kita ada Jabatan Wanita Wanita dan Keluarga Sarawak, kita ada Selidik, kita ada One Stop Early Intervention Center. Selainnya, Servis Sarawak, pihak berkuasa tempatan, Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak, kita ada juga Mutiara Mortgage and Credit Sarawak, kita ada LHGN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Selainnya juga, kita ada Apin Bank Berhad, kita ada kumpulan KWSP, kumpulan simpanan wang pekerja, kita ada juga Tabung Haji, kita ada juga Tali Hikmat, kita ada juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kita ada juga Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, kita ada Tabung Baitul Mas Sarawak, kita ada Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kita ada Amanah Saham Nasional Berhad, dan juga Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak. Dan selainnya juga, kita ada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, dan juga Jabatan Akaunten Negara Malaysia yang boleh membuat temakan wang yang tak dituntut. Okey, itu antara 48 agensi yang terlibat dalam program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Betong 2026. Mohon kita rangkumkan sekali antara aktiviti-aktiviti yang telah pun berlangsung seawal pagi tadi. Kalau kita yang kita sedia maklum, sekitar jam 10.30 pagi tadi dah pun berlangsungnya majlis perasmian. Majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Betong 2026 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Selainnya juga, dalam pengisian perasmian pada sebelah pagi tadi adalah ada simbolik penyampaian bantuan sumbangan keperluan asas KAS sebanyak 10 orang penerima, dan ada juga simbolik penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTS Kerajaan Sarawak, dan juga simbolik penyampaian tawaran pembelajaran ke Yayasan Sarawak International Secondary School, dan juga simbolik penyampaian cendamata. Itu adalah daripada tidaknya harap mengadu kepada Yang Amat Berhormat Premier lah. Ya, antara pengisian pada sebelah pagi tadi ada juga lawatan lah, lawatan yang maklumat Premier Sarawak ke Sarawak Pavilion dan and Services pun berlangsung pada 11 pagi tadi lah. Dan apa yang menariknya, kini tu juga masih lagi berlangsungnya aktiviti baru saja selesai tadi adalah pertandingan karaoke berantai yang diadakan di pentas Betul Kitchen, baru saja selesai tadi, sudah pun diumumkanlah pemenang bagi pertandingan karaoke berantai ya. Bayangkan banyaklah aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Betul Kitchen, ada juga pentasnya. Di pentas utama malam tu, malam tu sama-sama kita saksikan konsert rakyat di mana Baby Shima akan mula persembahan pada malam tu. Selainnya juga Bob Yusuf, Ricky Anderson, kita ada Chen Eng, kita ada Yadi, kita ada Dayang Kufazilah, dan juga band di Jakarta lah. Dan malam tu Iwan Jadidasti akan bersama pada sebelah malam tu. Ya, antara artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam tu. Jadi untuk orang kami, datanglah kami-kami ke pentas utama untuk sama-sama kita menyaksikan konsert rakyat yang akan berlangsung sekitar jam seawal jam 8 malam kelak. Jadi masih sempat lagi rasanya yang belum datang berkunjung ke Kompleks Sukan Betong tu, datanglah untuk sama-sama kita melihat ataupun menyertai setiap apa aktiviti yang dianjurkan oleh sebenar dengan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong 2026. Dan pada esok hari, hari yang ketiga dan merupakan hari yang terakhir. Mungkin kita lihat antara atau cara yang akan berlangsung esok, pada setelah awal paginya akan ada breeze walk lah. Jadi breeze walk tu terbuka kepada semua. Terbuka kepada semua lapisan masyarakat yang ingin menyertai breeze walk pada esok hari bersama dengan tetamu-tamu jemputan kita, tetamu-tamu VIP kita pada seawal pagi esok. Dan selainnya juga ada aktiviti sukan yang lain, antaranya wall climbing, kita ada street soccer, kita ada pertandingan tarik tali dan juga sukan nikah. Semuanya berlangsung di Kompleks Sukan Betong. Dan selainnya 9 pagi pastinya akan dibuka lah pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan bermula. Selainnya juga Betong Stage Talent yang antara pengisian pada 11 pagi esok di kemah Betong Kitchen and Sales, manakala pertandingan mewarna kanak-kanak juga akan diadakan di kemah Betong Kitchen. Dan selainnya juga insyaAllah pada 11 tengah hari akan ada khusus anyaman menggunakan tali BBC juga berlangsung di Betong Kitchen. Selainnya juga pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-paduan akan tetap dibuka sehingga jam 6 petang. Manakala pada 11 petang nekelah insyaAllah akan diadakan majlis penangguhan dan juga pengumuman bagi pemenang hadiah utama e-paduan. Mungkin ada yang saya tanya, apa hadiah utama anak-anak? Hadiah utamanya adalah sebuah munarito. Hari-hari sudah dapat, tidak ada dapat ATV. Hari itu bilanya akan dapat sebuah motosikal, skuter. Dan pada esok hari, hadiah utamanya adalah Pro 2 Beza. Berwarna hitam yang saya nampak pada masa itu. Jadi ini dipamerkan di hadapan semua pengunjung-pengunjung supaya untuk mengisi e-peraduan hanya scan aja QR, scan jabar kod ya, lepas itu jawab soalan dan dah layak untuk mendapat tiket bagi cabutan tiket bertuah. Mudah aja, yang belum datang boleh datang, masih sempat rasanya sebab kita akan selesai pukul 6 petang dan esok ada lagi pun sama dari pagi sampailah ke petang. Mungkin orang yang belum sempat datang itu, esok datang lagi. Mana yang dah berdekatan dengan bagian Betong tu, datanglah ramai-ramai kita orang. Sama-sama kita meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong 2026. Jadi setakat tu untuk laporan sepanjang program tu berlangsung seawal pagi tadi sehinggalah ke petang tu. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pagi esok. Yus akan teman kita orang kembali sehinggalah ke petangnya. Dan sekali lagi saya nak madah dengan kita orang, jangan lupa malam tu sama-sama kita hadir di pentas utama untuk sama-sama kita menyaksikan konsert rakyat sempena dengan program Sarawak Ku Sayang bahagian betul 2026. Jadi setakat ya dulu Nana.
0: Mm-hmm.
1: InsyaAllah gelak kita kongsikan lagi esok bersama dengan Yus kembali untuk hari yang tiga dan juga merupakan hari yang terakhir.
0: Mm-hmm.
1: InsyaAllah kembali kepada Nana di Kota Sarawak FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Yus.
1: Sama-sama.
0: Dan kita tadi dah pun bersama dengan Yus yang berada di Betong waktu tu untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Betong. Jadi untuk kita orang, jomlah kita ngami-ngami. Untuk kita orang yang berada di bahagian Betong dan di kawasan sekitar, jomlah kita hadir ngami-ngami, kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Betong. Macam-macam je aktiviti 3 hari tu. Bukan ajak menyediakan pelbagai aktiviti menarik, tapi yang paling penting sekali adalah platform untuk masyarakat mendapatkan perkhidmatan agensi kerajaan selain meneroka pelbagai produk hasil tempatan yang diketengahkan. Dan malam Tok Juat, jangan lupa seperti yang dipadah oleh Yus tadi, ada konsert rakyat, ada Baby Shima. Jadi jangan lepaskan peluang sama-sama pada malam Tok Juat, okay?
2: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya, Sarawak.
3: Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Wilma memainkan muzik retro terbaik. Okey, jomlah sambil kita orang duduk-duduk rehat. Jom kita layan sebuah lagu keroncong. Begawan Solo. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Oh yeah, dan pada pukul 5 petang kita akan dapat ikuti berita nasional dan kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang seterusnya. Berhibur terus bersama dengan Salwa Abdul Rahman dan juga Wan Cinta Sementara. Hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: 迪 Retro。Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #ぶにゃるんじゃきん。
1: Inilah ritma memainkan lagu-lagu retro.
2: Beratus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang terakhir. Sip berasa nak, oh cepat cak rasa masa berlalu. Hari tu, hari Sabtu, hari yang ke-26 di bulan September 2026. Lebih kurang 4 hari je lagi kita akan meninggalkan bulan September. Akan masuk ke bulan yang baru, bulan Oktober. Hai, cepat cak rasa oh.Dan apapun rancangan kita orang ataupun apapun atau orang madah apa cik, plan kita orang semuanya lancar hendaknya. Baiklah, seramai 50 peserta dari 38 negara menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL bermula 6 hingga 10 Oktober depan.Dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dan Malaysia akan diwakili 4 peserta, iaitu 2 peserta tilawah Al-Quran, iaitu Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali dan Nur Syakura Muhammad Musa, serta 2 orang peserta Hafazan Al-Quran iaitu Muhammad Izul Afnan Sazali dan juga Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham. Dan MTHQA ke-66 mengangkat tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati bertepatan dengan aspirasi negara untuk membina masyarakat yang bukan saja maju dari sudut fizikal dan ekonomi tapi juga kukuh dari segi nilai, akhlak dan juga kerohanian.Baiklah, dah pukul 5.16 Beri petang. Assalamualaikum sepetang semuanya yang buat dengar Suara FM pada waktu tu. Ada yang tengah minum petang, wah sambil goyang-goyang kaki lagi ya. Pasti nyaman jat minum atas meja ya. Ada yang makan sukun goreng, apa lama sih makan cucur sukun kau. Ada juga yang sedang menikmati mie Jawa ada sih. Petang-petang macam tu ya Rabi. Si ada juga yang sedang duduk rehat aja di tepi penjannya, sedang berfikirkan sesuatu. Apa yang difikir ya? Ada masalah tu. Kalau nang si akan dapat berhenti tu, ada masalah kita tu. Macam-macam yang berlega di otak tu. Tapi apapun, semoga semua masalah kita dapat diselesaikan dengan baik. Dan jangan dipikirkan gila. Jaga emosi kita jua, Tuan Ramadah. Dan semoga semuanya lancar hendaknya. Baiklah, pada pukul 5.30 pada petang kelak kita akan mengikuti peti music retro, lagu-lagu retro yang akan terus menghiburkan kita orang selama 30 minit. Dan lepas ya, Wan Nani akan menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Tapi sebelum ya, Nia akan bacakan berita Sarawak FM pada pukul 6 petang kelak. Baiklah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada Aisyah dengan lagunya Haruskah Ku Menyuarakan. Semestinya terbaik hanya di Ritma Music Retro Terbaik.
3: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

pun berkata kawasan timur bandar tok paling terjejas dan memberi amaran lebih banyak hujan diramalkan. Dan beliau juga turut menasihatkan penduduk supaya memindahkan kenderaan ke kawasan lebih tinggi, dan pihak berkuasa pengangkutan awam Bangkok menawarkan penggunaan percuma tempat letak kereta MRT bagi kemudahan parking dan naik tren untuk menyimpan kenderaan sehingga 2 Oktober. Dan Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana memberi amaran bahawa kawasan timur, timur laut dan tengah Thailand akan mengalami tekanan rendah sehingga Ahad, dan keadaan itu berisiko menyebabkan banjir kilang, aliran deras dari hutan, tanah runtuh dan limpahan sungai. Okey tu, antara cerita luar negara mengenai Bangkok isytihar zon bencana banjir. Dan terdoakan semoga rider sia dipermudahkan urusan. Okey. Dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Lepas tu dengarkan sebuah lagu sebelum kita ikuti parti Music Retro. Lagu Tanpa Henti terus menemani kita orang selama 30 minit. Dan lepas yang warna ni akan mengambil alih tugasan kami untuk Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Tapi sebelumnya, ikuti berita dari Surat FM. InsyaAllah takkan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom layan lagu daripada Anis Suraya, Setiap Nafasku Kerenamu. Dan terima kasih untuk yang menghantar komen ke Surat FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Norena Kuang. Alangkah kita juga ada Anita Nita dan Kak Pahdau. Semoga dipermudahkan urusan, sihat selalu katanya. Joanna Amadi, Suhaila Abdullah, Abah Wan Kampung Keranji, dan kita juga ada Latifah Sidi. Terima kasih semuanya yang menghantar komen ke Sarawak FM. Terus layan untuk Ritma Music Retro Terbaik.

0: Oh kita. Dan download Adi and Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiarancakim.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!
3: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Royal, menerusi Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya undangkan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah mengusik jiwa.
7: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
6: Dengarkan Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani, situ menemani petang Sabtu anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersiaran pada setiap hari pastinya bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi DJ Nana telah pun bersama dengan anda menerusi pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk pertemuan seterusnya kita akan layan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda dan kami akan menemani anda sepanjang 3 jam menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, diharapkan petang Sabtu anda semuanya baik-baik sahaja. Semoga urusan anda dipermudahkan. Okey, mana memandu ya, hati-hati memandu. Terima kasih kerana memilih kami di Sarawak FM sebagai peneman anda, peneman dalam perjalanan si kisah di sini jak tujuan kita, destinasi anda. Kami doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, untuk pertemuan Simfoni jam pertama, ketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi pastikan anda terus kekal setia bersama dengan kami dan kami mengucapkan selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.13 minit petang. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, 6.16 minit petang. Untuk zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.20 minit petang. Zon 3, Tato, Suai, Belaga, Pan dan Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.24 minit petang. Seterusnya zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, maghrib 6.28 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.30 minit petang. Manakala zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, maghrib 6.31 minit petang. Seterusnya zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, maghrib 6.33 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundut dan Sematan, masuknya azan solat fardu maghrib pada pukul 6.36 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Simfoni

0: Fony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real Menusi Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: Jangan malu menjadi tua, kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: #PenyaranJakim. Simfoni

Hati sejiwa Safwan dengan lagunya Manis. Okey, waktu sekarang 6.54 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam tepat pada pukul 7 dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Seterusnya kembali bersama Wanani menerusi pertemuan simfoni untuk jam kedua nanti.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
3: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehat.

Okey, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Hello untuk anda yang menyaksikan kami di Surat FM. Kami Wanani di sini untuk menemani anda. Pastinya Simfoni telah pun memasuki pada jam yang kedua. Dan untuk kita yang mungkin kini itu menghala ke Daro ataupun dah pun buat dari Daro mau dengar Surat FM, boleh ikuti kami di frekuensi 99.0. Mungkin tak di Marudi, boleh ikuti di 97.9. Ataupun mungkin ada yang menghala ke Kuching dan Kota Semarahan, katanya kami itu dari Serian. Gini oh, kalau takut frekuensi hilang, boleh klik 88.9. Selain ni juga jangan risau, rasa simak takut kehilangan frekuensi bersiaran bersama kami di Sarawak FM, boleh download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik pada perhati anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Okey, untuk edisi Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bukan apa, kami tadi buat perasan tengah-tengah nulis nak bila tulis tarikh ya, 26 September 2026. Kacak aduh hal tarikh hari tu. Pasti ada yang mengabdikan tarikh tu sebagai satu momen yang indah nak oh. Mungkin ada yang mengikat tali pertunangan atau ada yang sedang akad nikah hari tu, untuk mendirikan masjid. Toklah tarikh yang kacak katanya. Alhamdulillah semuanya telah selamat dipermudahkan. Okey, semoga semuanya baik-baik sahaja dan berjalan dengan lancar. Apa je urusan harian kita, baiknya kita tengah mula sesuatu persiapan kau untuk hari tu, ataupun mungkin ada yang sedang bekerja mun rasa penat, mun rasa lelah, berehatlah. Okey, berehat seketika pun siapa, jangan melangkaui kita pun keletihan ya. Jangan melebihi kudrat kita. Sebab apa? Kita mungkin rasa kita mampu, kita okey, masih dapat pola, tapi sik untuk badan kita. Jadi pastikan kita melalui sesuatu yang merasa penat, berehat seketika, ambil masa 5 ke 10 minit, pejam mata sekejap ke, okey, minum air kosong secukupnya, insyaAllah kelak akan kembali pulih tenaga anda.

Okey, bagi membantu aktiviti harian anda, kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak, berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 26 September 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan situasi jerbu pula di Kuching, Serian, Semerahan, Betong, Sarike dan Muka. Untuk keadaan laut di perairan dari arah tenggara barat Sarawak dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter, dan dari timur tenggara utara Sarawak, okey, kerana angin 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Bagi suhu pula, untuk suhu minimum pada hari ini 24 darjah Celsius dan suhu maksimum diramalkan 35 darjah Celsius. Harap membantu untuk aktiviti anda. Apapun kami di Astro FM akan sentiasa kemaskini keadaan cuaca untuk panduan anda. Baik, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Pastikan anda terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Symphony.
1: Nantunat Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lanturan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Kathir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 8 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: pagi, hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga, udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Hello, Wan Ani Cito masih lagi menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat beristirahat untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Okey, kita doakan agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Jangan lupa untuk stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Betul-betul percuma. Ya, yang pastinya. Apapun anda boleh layari dan kita boleh dengar radio, boleh dengar TV juga di sia, boleh tahu berita dan juga apa-apa info sukan pun ada. Macam-macam ada dalam aplikasi RTM Click. Yang pasti, kita akan layan. Yang pastinya percuma. Cuma okay, kita masih lagi nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tapi sebelumnya kami nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang mengikuti siaran dari Facebook page Sarawak FM, yang menonton, yang telah pun mengantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Okay, walaupun si baca tapi nama kita tetap ada di sia. Apapun, kami nak kongsikan info untuk pertemuan Simfoni pada malam tu berkenaan dengan siapnya lapangan terbang landasan pendek Stolport Berbuling yang bernilai RM296 juta yang membuka lembaran baharu pembangunan betong khususnya sektor pelancongan, agroindustri dan perdagangan. Pastinya kemudahan ini menjadi pintu masuk baharu yang menghubungkan betong dengan Kuching serta kawasan luar. Dan kata Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, penerbangan dari Kuching ke betong dijangka mengambil masa sekitar 15 minit berbanding sehingga 3 jam melalui jalan darat. Dan kemudahan itu dijangka memberi kesan berganda kepada ekonomi setempat termasuk memudahkan kemasukan pelancong dan membawa produk tempatan ke pasaran lebih luas. Okey, lagi berita gembira untuk warga yang berada di kampung Setenggang Bau. RM330,000 diluluskan untuk projek naik taraf jalan pertanian Kopul di kampung Setenggang Bau. Kata Adun Opar Billy Sujang, projek dibiayai peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu melibatkan jalan pertanian sepanjang 1.6 km. Ditemui selepas meninjau projek tersebut, beliau memberitahu projek berkenaan memberi kemudahan kepada komuniti tani setempat menerusi laluan yang lebih baik ke kawasan pertanian. Okey, ia penting dalam menyokong perkembangan aktiviti pertanian luar bandar khususnya dengan meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan kebun dan penempatan penduduk. Okey, insyaAllah ada beberapa info lagi yang kita akan kongsikan seketika nanti. Apapun, kita nak teruskan hiburan malam tu sambil-sambil kita mula aktiviti kita, sambil-sambil berjual. Okey, Teh Baru Cana ya, tengah balik-balik Patty Burger. Okey, semoga laris manis semuanya jualan anda pada hari ini dan sampai bila-bila. Apapun, terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan, meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
2: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa di 89.9 di muka.
4: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.
2: Hey

0: #penyaranjakim.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Surat FM Sehati Sejiwa 8.30 minit malam. Baik, saya nak kongsikan berkenaan dengan penutupan jalan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Okey, penutupan itu sempena istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Cabut berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McDougall bermula 28 September hingga tengah malam 10 Oktober. Ia bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. Okey, PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal, lebih baik dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan.

0: frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Sarawak FM.

0: di Sarawak FM.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, Izzat Lazim dengan lagunya Demi Cinta. Okey, waktu sekarang 8.47 minit malam. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika itu dan yang memilih untuk keluar. Okey, keluar dari Kupang ataupun pergi makan ke ataupun ada mungkin ada destinasi nak dituju. Jangan lupa untuk periksa balik nak omong, tak nak tinggalkan rumah. Pastikan kita periksa dapur kita, tangga balik tak tingkap-tingkap, mana yang takut lupa ditutup ke ataupun air yang lagi nitis dalam tandas ke ataupun di sink. Semuanya cek balik dan elektrik mana yang perlu ditutup, tutup untuk penjimatan. Okey, dan untuk keselamatan, mana yang mungkin ada alam penggerak di rumahnya, mau dihidupkan sebelum kita tinggalkan rumah. Pastikan juga haiwan peliharaan kita berada di tempat yang selamat. Takutnya berkeliaran, kelak pulang, kelak hilang. Benda-benda macam ialah kita si mau apapun. Terima kasih untuk anda mengikuti siaran kami menerusi frekuensi radio, menerusi RTM Klik, menerusi Facebook page Astro FM. Terima kasih banyak-banyak. Untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Ashraf akan bersama dengan anda. InsyaAllah, apapun malam tu, jangan lupa kita ada Mukun. Okey, untuk hiburan anda seperti biasa Sabtu malam Ahad. Okey, kami Wana Nina undur diri dulu. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Selasa. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: saja.
1: Baiklah, benar-benar nak cue masuk untuk kita pada malam tu. Jadi assalamualaikum dan selamat malam semestinya berteman ke Ashraf pada malam tu di Sigatra hari Sabtu guys. Selamat hujung minggu 26 September 2026. Bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi malam tu seperti biasa kita akan ikuti jumpa mukun Ashraf Banya bersama dengan kita orang sejam aja. Sebab kita akan ikuti mukun pada pukul 10 hinggalah pukul 12 tengah malam tu. Jadi selamat beristirahat di hujung minggu. Hati-hati di sini-sini pun kita orang berada. Jadi malam tu saya ada ucapan dan lagu-lagu pilihan. Jadi insyaAllah Ashraf akan selitkan sikit kita untuk isu-isu semasa untuk hari tu. Baik, apa kata kita terus dengan lagu daripada Cap X, ADG, Serangan Radikal dan Alif Kimi selepas tu. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

Baik, pada pukul 10 malam tu, seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas dari Star FM. Jadi, saya akan berhenti setakat tu aja sebab kita akan ikuti Joh Bermukun untuk malam tu 2 jam. Macam biasa, 10 hingga 12 tengah malam. Jadi, antara pengisian berita malam tu, proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang melibatkan cadangan penambahan 17 kerusi baru masih dalam proses. Pasal kita ada formula bagi menentukan nisbah penambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan secara terperinci sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Sarawak menyiasakan perkhidmatan penjagaan stoma dan kontinens di Perkasa sehingga menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Jadi seterusnya pengisian berita malam tu, SKS peringkat bahagian Betong 2026 menjadi platform penting dalam memperkenalkan potensi ekonomi, pelancongan serta produk tempatan kepada masyarakat setempat dan pengunjung dari luar bahagian. Dia adalah antara pengisian berita untuk malam tu. Jadi untuk berita penuhnya kelak, kita akan ikuti pada pukul 10 malam tu. Ya aja untuk malam tu, jumpa kita pada petang esok menerusi Salam Abeitau dan Ritma Music Retro Terbaik termasuklah Silang Budaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam hari Sabtu dan salam Super Sunday guys. See ya.

Baik, kembali lagi bersama dengan Andy di Johor Bermukun Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pertemuan kita di malam minggu. Macam biasa malam tu bersama dengan dua pemukun jebutan. Tu bukan cancalang orang, limbak ke konti kena tu no, ada kakak sekalian. Waduh. Dengan irama serampang laut pembuka tirai kita. Tok malam tok special sikit kita kemak serampang laut. Dua seorang tok nang legend benar seorang tu. Katak dengar suaranya.

0: Ay, malam tu bersama dengan Andy, sedar lain sedar bukan Bang Pianyo Mak Memon kita. Assalamualaikum kedua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Bunga Rikola?
2: Pucuk meledek, akar berendam.
1: Apa khabar main semalam?
0: Nah,
1: tidur bertekung di atas silam.
0: Nah,
2: ya, biar bertekung lah.
0: Kataku. Baik apapun, nah, untuk jam yang pertama tu kita buka tirai kita dengan irama Serampang Laut. Kita lama si mungka-mungka lagu-lagu macam tu pakai hiburan kita bersama di malam minggu. Nak oh? Apapun tu, terus bersama dengan kami tiga sepanjang menemani kita semua untuk malam minggu tu hanya di Jom Bermukun Sorok FM.

0: Ni tahu pandai lah ku pandai nyembuh no.
1: Nya nya pandai nyembuh.
0: Nya aku nyembuh kan nak nangas si ku pandai kejaya. Duh nah. Dak ku. Tapi dah tu.
1: Ati nyambut, ati nyambut. Masih lagi bersama kami tiga untuk jam berbukun di malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih karena terus kekal mendengarkan kami tiga hiburan kita di malam minggu macam biasa. Bersama dengan Indi, Bang Pian yang Mak Memon kita, hanya ngoes. Kenapa dia cari Mak Memon ya?
0: Ya, tahu apa dibuka hanya di dalam beca. Nak di kuesnya, ada kucis dalam beca.
1: Beri batu kuis lo. Masih kita di Rama Sekapang Laut. Hiburan kita bersama di malam minggu. Hebat.

0: Susah Mak Memon. Kami dua tu ada setiap menemani kita semua.
1: Ada aja pidu aku. Apa anaknya teh?
2: Iya.
1: Awal je badan. Kena petenah cik. Kata je badan. Main kasar.
0: Baik, tadi kita di irama Serampang Laut. Induk di tengah irama yang. Kini tu kita tukar irama kita kedua. Untuk jam yang pertama di irama Samsudin. Merahangatkan lagi, merancakkan lagi malam minggu kita semua.

0: RM1 aja main mon game lesi ke cukup.
1: Ha ulah. RM1 dah siwak kasi ni.
2: Mana kau? Cukup lah ke mujuk kena.
0: Sire aja ke bojok kita Pak Maimon.
1: Tak ada sire pindang, saya ada kapur, saya ada pegangan.
2: Ah, habis semua muah dibinta je no. Sugi si dibinta.
0: Ah. Ya kata aku. Aduh, aduh masih lagi ditempankan Bang Pian dan Pak Maimon kita. Sama-sama kita rindu hati di malam minggu. Nang malah aja memang kena apa mesti kena makan malam tu.
2: Nya maju teh nong. Dibeli RM1 dah mau.
0: Milih jua.
2: Menaci jua beri sirih pinang si ada.
0: Benar jua. Cuba beri sirih, beri pinang, beri kapur nah. Kapur
1: temaku cukup lah empat-empatnya.
0: Ah, one set.
1: Beli kasihnya 100, temaku 100.
2: Dah, lebih banyak 100.
0: Abloya, kita siapa biar?

0: Nah, kata Abang Pian kita, kita berhenti buat seketika. Bagi kita ambil laluan kepada berita ringkas jam 11 malam. Dan pasti akan bersama kembali untuk jam yang terakhir lah. Bersama kami tiga sampailah ke pukul 12 tengah malam.
1: Kami mau nak nyirih dulu.
0: Hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Hebat!

0: Nombor 1 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Power FM Tetra. 9 hingga

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Click. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir, saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kembali lagi bersama dengan kami tiga untuk Juh Bermuka di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga seawal 10 minit malam tadi. Kena tak bersambung lagi untuk jam yang kedua. Sialan si bukan bersama dengan Andy malam tu, Abang Pian sama Memon kita. Udah nyiri, nyati mirah, mulut nyati, oi, oi. Dah nampak mudaknya malam tu.
1: Kata aku dong.
0: Dengan irama lelah macam tu, meneruskan lagi Juh Bermukun kita di malam minggu tu.

0: tu aku pergi dorang.
1: Orang ni budak dengan dia lain tegur gila dong.
0: Dua puluh tahun dong budak pakai cermin mata.
1: Kau pius tak kaya-kaya siapa tu? Ada artis baru kali.
0: Nah, dah hataku.
1: Baik, masih lagi bersama dengan Nakam E3 untuk Johor Mungkun malam tu. Bang Pian jawab memon kita. Berhias Pak Memon malam tu.
0: Ada cermin mata no.
1: Masih lagi kita di Ramadan Laman Jenun. Mengimpulkan kita untuk jam yang kedua di Johor Bermukun. Sampailah ke pukul 12:30 malam. Eba!

Grimpy à la

0: udah teka dalam hati kata lama memun kita.
1: Kedungnya orang semunjan no. Ya aku jurun yang cari tek orang semunjan.
0: Padu, nah. Padu. Ni tahu kita ada nemu si Munjan Maimun.
2: Ada.
0: Padu kan dengan Bang Bian tu.
1: Tukang padu.
2: Padu aku kena si Cun malas ku.
1: Iya, lu dah mana?
2: Dah selalu orang kita dah.
0: Belum ya, kita tiga tu. Baik, tadi kita di irama Laila Majnun. Apa kata kita tukar irama kita yang terakhir untuk malam tu dengan irama Menyubuh? Irama tu kegemaran Mak Memon. Kacak tukuk je.

0: aku dituduh gemukan muntir.
1: Masih lagi bersama kami tiga untuk pertemuan. Batuk kalau masih lagi bersama kami tiga untuk
0: yang upah handsome aku nong ibadahnya gemuk dan muntir. Mau gemuk aja tersilah kisah. Tuk muntir sekali ini bagi dengan aku.
1: Ya. Kita betul jadi suruh ayat. Aduh, aduh.
0: Kau tak ada budinya. Aku jadi anak. Aduh, mak.
1: Gemuk dan muntil.
0: Kau tak ada kacak tinggi kau.
1: Nah, maka main di sini. Di sanjong gitu nah.
0: Di sanjong ya kau. Takut ada awen si keluar.
1: Aduh,
0: sakit
1: tu mak. Sakit apa tetap? Masih lagi bersama kami tiga untuk jam mungkin malam tu. Kita tinggal beberapa minit lagi kita menutup tirai jam bermungkin kita.
0: Jika mak dan moncel tu lah ngarak le kuru kiri.
1: Lagi mau juga nanti. Aduh.
2: Aku tahu.
1: Ada kata Memon.

Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Hashtag sehati sejiwa.
2: Nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi yang jenak.
3: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini, saya nak berkongsi sedikit mengenai sindrom nak pencen. Coach, apa sindrom nak pencen ni, Coach? Okay. Jadi mungkin kita tidak pernah mendengar tema sindrom nak pencen tu, akan tetapi ia wujud dalam dalam mana-mana sektor perkhidmatan kan. Apabila usia tu mencecah umur nak pencen, maka segala-gala urusan dan cara kerjanya menjadi perlahan, kadang-kadang lambat. Ia tidak dapat dinafikan kerana pada usia semakin pencen tu berkemungkinan dah sampai fasa letih atau penatnya, gautnya kita sekian untuk bekerja dan tidak sabar lagi untuk berhenti kerja. Tapi namun sedarkah kita bahawa terdapat juga pekerja yang belum sampai usia pencen tapi dah ada minda pencen, dah ada sindrom nak pencen. Nah, mula-mula nak pencen terfahamlah kita. Tu sih, sudah biak-biak pun dah ada penyakit dia juga. Jadi segalanya kerja tu lambat dan perlahan. Jadi kepada semua, okay, saya nak kelakar sikit hal pencen tu. Kita tu mesti mau jaga amanah kita. Walaupun kita tu dah nak pencen contohnya, tapi gaji kita tetap berjalan. Mengekot, semakin nak pencen, gaji semakin bah. Gaji dah paling tinggi. So ni patut mengkita, aku si lama kita pencen, 2-3 tahun kita pencen. Bah. Apalah guna pergi kursus, apalah guna nak kerja lagi. Dah nak pencen aku tu. Selalu gila saya dengar macam tu. Tapi ingat lah, bila kita nak pencen tu, ingat. Dah cukup sih kita pun amalan kita. Kerja tu akan berkat. Nah, kerja tu satu amalan. Sebenarnya kita kerja tu, segala ilmu yang ada pada kita, mungkin kita curahkan kepada orang yang baru dengan ikhlas, ia akan jadi apa? Amal jariah kita. Setitik ilmu yang kita tinggalkan orang yang baru tu, mudahnya menggunakan ilmu yang kita kongsikan, walaupun kita dah pencen, walaupun kita dah mati kelak pun, insyaAllah pahalanya masih mengalir untuk kita. Jadi kepada semua yang selama lagi nak pencen kan, apa tu kita rajin-rajinlah berkongsi ilmu kita, pengalaman kita. No, maklum dong, kerja lama lah, experience kita, kalau main banyak experience kita ya, kongsikan dengan sidang muda-muda ya, supaya ia bakal untuk menjadi amal jariah kita. Okay, janganlah selalu saya dengar apa, oh, mula-mula bertanya dengan orang siapa tu, cuba kau belajar di impun. Waktu kami bahagia, ni ada orang ajar kami. Selalu gila saya dengar lagu macam ni. Jangan, ambillah peluang tu untuk kita apa? Menjadikan period tu untuk pencen tu sebagai lubuk pahala kita. InsyaAllah. Okay. Saat bila aku pencen kelak, semua sudah baru-baru dah biar-biar semua ingat dengan kita. Ini akan beri hadiah dengan kita. Apa hadiah dia punya kata kau? Peti ais 5 tingkat. Sebab kuatannya menghargai kita. Mungkin kita sih macam ni. Mungkin dengar kita pencen lah. Saatnya hanya pencen yang akan guna gila untuk ya. Macam ni bunyinya kan. Jadi sama-samalah kita, sepatutnya tahap kerja kita tertinggi adalah pada hari kita pencen kelak. Ya, sepatutnya, bukannya 2-3 bulan lah ya kita dah slow down ataupun 2-3 tahun sebelumnya kita dah slow down. Okay, jadi kepada semua, sama-samalah kita berpesan dengan satu sama lain. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Sayang, ini lagu healing kita.

0: Break dancing? We doing it?
1: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Kecanggihan internet pada masa kini membuka akses kepada orang ramai untuk memperoleh pelbagai barangan melalui pembelian secara dalam talian. Pembelian secara dalam talian menjadikan urus niaga pembelian dan penjualan barang-barangan termasuk ubat-ubatan, suplemen kesihatan dan kosmetik tidak lagi terbatas di dalam sempadan sesuatu negara. Bagaimanakah trend penjualan ubat-ubatan secara dalam talian di Malaysia pada masa kini? Penjualan dan pembelian secara dalam talian bukanlah suatu perkara yang asing lagi di Malaysia. Kajian yang telah dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pada tahun 2022 menunjukkan bahawa terdapat peningkatan aktiviti penjualan barangan secara dalam talian daripada 12% pada tahun 2020 kepada 13.8% pada tahun 2022. Tidak dinafikan, trend pembelian secara dalam talian tidak terhad kepada barang keperluan diri dan makanan sahaja. Malah, orang ramai juga gemar mendapatkan produk kesihatan termasuk ubat-ubatan dan kosmetik. Antara faktor yang menyumbang kepada trend membeli belah secara dalam talian ini termasuk kemajuan teknologi yang menjadikan pembelian jauh lebih mudah, tidak membebankan dan lebih menjimatkan masa. Sebagai contoh, seorang penjual kosmetik dari Seoul, Korea Selatan boleh menerima tempahan dan bayaran daripada pembeli dari Kuala Lumpur, Malaysia, manakala pembeli tersebut akan menerima produk yang dibeli melalui penghantaran pos atau kurier. Lambatkan produk palsu yang dicemari dengan racun berjadual seperti sildenafil dan sibutramin dan bahan terlarang seperti hidroquinon dan mercury boleh dipasarkan kepada golongan sasaran yang lebih meluas melalui internet. Senario sebegini menimbulkan cabaran yang rumit buat penguat kuasa undang-undang bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Pengguna sering terdedah kepada risiko tertipu dan mendapat produk tiruan. Penjual produk tiruan mengambil kesempatan memasarkan produk mereka tanpa perlu takut premis dan stor simpanan produk mereka akan diserbu. Malah, sekiranya pengguna mengalami masalah akibat penggunaan sesuatu produk yang dibeli secara dalam talian, penjual akan menyembunyikan diri dan melepaskan tangan daripada pihak bertanggungjawab. Pembelian produk dalam talian sebenarnya mempunyai risiko dan bahaya yang tersendiri. Sebahagian daripada penjual produk dalam talian mempromosikan produk mereka dengan memaparkan testimoni dan tuntutan perubatan yang sengaja direka tanpa asas atau tanpa buntik saintifik bagi tujuan melariskan produk yang dijual. Status sebenar sesuatu produk yang ditawarkan dan identiti penjual turut tidak dapat disahkan. Akibatnya, pengguna seringkali menjadi mangsa kepada pembelian produk farmasutika yang tidak berdaftar. Aspek keselamatan penggunaan produk ini adalah tidak dapat dijamin dan boleh menyebabkan kesan mudarat kepada pengguna.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warna.

kelihatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privasi. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Shadow.

Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada si kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salinan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dihormati sekalian, pernah suatu hari Luqman telah diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian Luqman membawakan dua potong daging yang terbaik, iaitu lidah dan hati. Luqman diperintahkan kembali untuk menyembelih kambing pada hari yang lain. Namun kali ini Luqman membawakan dua potong daging yang paling buruk. Lalu majikan yang bertanya tentang hal tersebut, maka Luqman pun menjawab, apa yang kita lihat buruk belum tentu itu buruk di sisi Tuhan. Begitupun sebaliknya, apa yang kita lihat baik belum tentu itu baik di sisi Tuhan. Perkataan Luqman ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 216 yang bermaksud, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu mengetahuinya. Pendengar yang dimuliakan, menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya jiwa manusia secara tabii sangat tidak menyukai perang. Tetapi mungkin saja di dalam hal-hal yang tidak kalian sukai itu terdapat kebaikan dan sebaliknya. Di dalam hal-hal yang kalian sukai terdapat keburukan. Allah sungguh mengetahui maslahat yang kalian ketahui. Maka sambutlah apa yang diwajibkan kepada kalian. Pendengar sekalian, begitulah realiti yang berlaku di dalam warna kehidupan kita. Kadangkala ada masa dan ketikanya kita mengharapkan takdir sentiasa menyebelahi hasrat, impian dan inspirasi kita. Akan tetapi, ia tidak berlaku seperti yang dihajatkan, walaupun betapa banyak usaha telah dicurahkan. Boleh jadi juga perkara yang kita citakan, yang kita elakkan dan kita tidak suka menimpa diri kita dan tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah bahawa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, kita merancang. Allah Subhanahu Wa Taala merancang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. Setiap masalah yang kita hadapi, belajarlah untuk berdamai dengan takdir. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelam. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

Hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: awak macam ni. Potong.
1: Potong.
2: Memandangkan kaki pesakit ini parah, apa yang perlu kita lakukan dengan kaki pesakit ini, doktor?
3: Potong.
4: Pandu laju, bahaya menunggu.
5: Layan

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan menelusuri keindahan dan pengajaran dari sepotong ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempraktikkan keadilan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam dikala apa jua keadaan. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi yang jujur dan adil dalam setiap perbuatan kita. Keadilan yang dimaksudkan bukan hanya dalam urusan rasmi seperti penghakiman atau perundangan, tetapi dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan dan keluarga. Integriti pula bermaksud bertindak dengan jujur dan menjaga prinsip moral tanpa mengira keadaan. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa menegakkan kebenaran walaupun ia mungkin tidak menguntungkan diri kita. Hadirin sekalian, Allah menekankan bahawa kebencian terhadap suatu kaum atau pihak tertentu tidak boleh menghalang kita daripada berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat memerintahkan janganlah kamu terpengaruh oleh kebencianmu terhadap sebilangan manusia supaya tidak berlaku adil dengan mereka. Sebaliknya, berlaku adillah dengan setiap orang, sama ada ianya kawan ataupun musuh. Ini merupakan peringatan yang sangat penting, terutamanya dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh emosi dan prasangka. Adil tidak bermakna menyokong yang kita suka sahaja, tetapi ia bererti memberikan hak kepada setiap orang tanpa berat sebelah. Seterusnya, Allah mengingatkan bahawa keadilan itu lebih dekat kepada takwa, iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap perbuatan kita. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak hanya merujuk kepada amalan peribadi seperti solat atau puasa, tetapi juga kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan adalah manifestasi daripada takwa. Ia adalah cara kita menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Allah dengan menegakkan hak dan tidak menzalimi sesiapa pun. Dalam kehidupan seharian, adil bermakna tidak mengutamakan emosi, tidak memilih kasih dan tidak menyebarkan fitnah. Akhir kata, mari kita renungkan ayat Allah ini sebagai panduan hidup kita. Keberkatan hidup terletak pada sejauh mana kita dapat menegakkan keadilan dalam setiap urusan kita. Keadilan dan integriti adalah dua nilai yang tidak boleh dipisahkan. Keduanya akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, diberkati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

12.30 malam hingga 6 pagi. Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Anda bersama DJ Jai
1: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berhujung minggu diucapkan untuk pendengar kita. Tak kira lah di mana juga anda berada. Pertemuan Rusi Santai Aja, okay, Sarawak FM. Edisi hari itu hari Ahad bertarikh 27 hari bulan September tahun 2026. Bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mengharapkan kita orang dalam keadaan sihat sejahtera. Dan macam ni dengan keadaan cuaca di tempat kita hari tu, mun di Kuching dalam perjalanan seawal 4.30 pagi tadi, ada hujan rintik-rintik. Sitaulah keadaan di luar kita tak macam ni. Saya sempat lagi nak jenguk tadi. Dan mengharapkan juga lah untuk rancangan kita orang itu nak ke sini-sini ke hujung minggu tu nak. Mungkin ada perancangan daripada kita orang. Setiap hal boleh ajak jenguk di penceriman secara langsung kita di rumah biru kita di Facebook Sarawak FM untuk kita berkongsi untuk aktiviti hari tu. Mengharapkan semuanya okey-okey. Ajaklah, ho. Okey, yang sedang sarapan, kita ucapkan selamat bersarapanlah hendaknya. Ataupun yang dalam perjalanan seawal pagi tu, okay, selamat dalam pemanduan dan selamat dalam perjalanan, ok?

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
3: Sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Okey, 6.30 minit pagi macam biasalah. Oh, kita ke Aura Pagi seketika bersama dengan personaliti kita yang dah bersedia di talian kita tu, iaitu yang berusaha Ustazah Mastuyah binti Sahari. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai dan pendengarnya kita semua.
4: Kedengaran suara ceria je Ustazah kita pagi tu. Oh.
5: Hari Minggu, Jai.
4: Oh, kau sihat pun jadi sihat. Dengar alhamdulillah.
5: Iyalah, iyalah. Okay. Hari Minggu tu kita kenalah gembirakan diri kita.
4: Kita dengar orang ceria pun dia pun membuatkan hari kita dah rasa cukup indah lah, nak Ustazah. Oh.
5: Betul, Jai, betul.
4: Jadi topik kita ada kaitan dengan indah tu. Sederhana itu lebih indah. Silakan Ustazah.
5: Baik, terima kasih Jai. Betul, bersederhana itu lebih indah. Mula-mula kita nak tahu dulu apakah yang dikatakan bersederhana itu. Kita melihat ada satu hadis yang berbunyi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Awsatuha, pertengahan. Dan disebut juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang bermaksud dan demikianlah, yakni sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan tentang yang salah. Dan Rasulullah, yakni Muhammad pula, menjadi orang yang akan menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Ya, maksud apa kita kata mafhum daripada surah Al-Baqarah ayat 143. Di situ ulama menggariskan apa maksud pertengahan atau bersederhana. Orang yang maksud bersederhana, orang yang adil di antara berlebih-lebihan melampau dalam beribadah dan juga longgar dalam bersyariat. Maknanya sifat wasatiyah atau bersederhana itu adalah sifat pertengahan. Adil adalah dituntut kerana sifat melampau atau sebaliknya adalah perkara yang sangat tidak dikehendaki oleh agama. Dalam apa juga perkara, kita ambil contoh, jika berbelanja jangan boros, jangan jua kita kedekut. Ya, maksud bersederhana, duduk tengah-tengah, jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Bila makan, terutama mu makanan sedap nak, jangan ambil lebih gila atau jangan gelojoh. Sebab apa? Sebab kita boleh jadi obes kelak. Dan jika sikit gila atau kita terlalu lebih berdiet, kita juga boleh sakit, boleh gastrik dan sebagainya. Ya, bersederhana dalam pengambilan makanan. Kalau dalam beribadah, orang yang melampau, yang sederhana tu dikatakan yang boleh solat sunat sepanjang malam sampai menjejas kesihatan. Lepas ya, sakit dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Ia juga si dibenarkan. Indahnya kita bersederhana tu kita si melampau dan kita si meringan-ringankan. Contoh meringan-ringankan, kita malas nak maulah ibadah sunat. Kita melewat-lewatkan perkara wajib, mengabaikan tuntutan agama, terlalu busy dengan urusan-urusan duniawi. Dan dikatakan bersederhana dalam bekerja tu memang kita kerja buat yang terbaik, tetapi jangan terlalu workaholic yang berlebih hingga masa bersama keluarga kita terabai sama sekali. Yang mesti tengah-tengah, itulah bersederhana yang dikatakan sangat akan melahirkan sejahtera dan indah. Dan kita hendaklah selesa berdoa, moga Allah mengurniakan kita sikap bersederhana untuk mendapat keindahan dalam kehidupan kita, menjauhi kita daripada sifat melampau atau terlalu bermudah-mudah. Jadinya kan, kita berhias jualah, menghias wajah menggunakan perayaan, semuanya perlu bersederhana. Mungkin terlebihlah berhias alu kedak opera, sidak madah sama duduk-duduk nak. Pergi pasar minggu, Jai. Tapi berhias tentang kedak.
4: Tebal buku.
5: Masuk petani. Alright. Allahu Akbar. Allahu Alam, Jai. Sama-sama kita beringat diri pun. Ibu lebih hilak, ibu kerekut hilak kita. Nias diri kita. Baik-baik.
4: Baik. Ya, perkongsian Ustazah untuk tajuk kita tadi, bersederhana itu lebih indah. Baik Ustazah, semoga apa yang Ustazah kongsikan untuk pagi tu, aura pagi kita mendapat apa ramadan memberi manfaat lah untuk kita bersama Ustazah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, seketika bersama Sheila Zikir dengan lagunya Pipiyama. Okey, dan tepat pukul 7 pagi itu kelak, kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama 7 pagi. Dan sebelumnya, untuk waktu tu, talian khidmat berita keluarga kita aktifkanlah untuk kita orang sampaikan berita keluarga. Ataupun ada yang nak mencari waris, nak panjangkan nak berita kepada sanak saudara yang tidak dapat dihubungi, okay, boleh hubungi talian kita 082-245-7000 dan juga 082-245-8000. Dan versi jam yang kedua kelak, insyaAllah kita akan kongsikan juga, kita ada laporan cuaca, kita juga ada trending tajuk utama akhbar, insyaAllah sekiranya ada kita akan kongsikanlah, dan juga refleksi diri yang antara yang mengisi untuk jam yang kedua 7 hingga 8 pagi kelak. Okay, terus kekal bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa, Jai Solo bersama-sama dengan kita untuk edisi hari itu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, I solo ajakkah Jai hari itu? Oh, hari itu solo, penerbangan solo lagi hari itu, sebab partner saya masih lagi tugas rasmi di bahagian Betung untuk Sarawak Ku Sayang, bahagian Betung 2026.

0: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Kita perasan sih. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.
2: Okey, kesihatan tanggungjawab kita bersama. Jaga kesihatan, okey. Walaupun sesibuk mana sekalipun, kena dapatkan rehat yang sepatutnya jual lah. Okey, yang menyapa di ruangan penseriman secara langsung kita di Facebook Star FM. Nang rami ajak pagi tu. Hari awal lah kita orang itu. Okey, kita ada Hud. Haji Madhud Solo jakah katanya, oh, partner saya masih lagi tugas rasmi di Betong Sri yang kami maklumkan tadi. Kita juga ada Suhaila Abdullah yang menyapa kat saya Jaiton S. Kita juga ada Mak Wo, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Solo jak di pagi minggu tu kah? Iya, oh, di kabung semalam katanya kurang je kebu. Si taulah hari tu macam ni kah di luar ya. Semoga sihat-sihat selalu kita semuanya dan salam sayang semua untuk sahabat Sarawak FM, kata Mak Wo kat saya. Kita juga ada Sabtu Yah Ramli. Okey, memaklumkan hujan di Bandar Miri. Nanya apa khabar kami? Alhamdulillah sihat. Ambil sihat wal afiat. Kami alhamdulillah katanya kat situ. Dan hari tu si ada nak ke sini-sini. Mari dah berjalan pergi ada sikit program tu. Tapi si lamatlah panas gila. Dan nak sampaikan salam ni untuk kawannya yang bernama Fatimah Mail serta juga adik-beradiknya. Untuk semualah sidaknya yang berada di Mukah Nun. Nanya apa khabar kita orang semuanya di Mukah Nun kata. Dan selamat santai bersama dengan keluarga tu antara yang dapat kami sapa dulu seawal pagi tu lah untuk hujung minggu tu. Hasimah Odeng, semoga semuanya sihat-sihat katanya, amin. Dan untuk hari tu nak pergi pasar minggu dan lepas ni nak pergi pengilan di kampung ngajak lah, kampung Pinang Jawa. DJ Jai katanya hujan Bandar Kuching. Oh iyalah, seawal 4.30 minit pagi tadi ambil dalam perjalanan ke tempat kerja nak. Memang hujan lah keadaannya. Mungkin tak madah hujan, masih hujan lah, sejuk lah cuaca itu. Dan harapnya juga semoga dapat mengurangkan jerebu kita nak. Tapi untuk jam yang kedua kelak kita akan kongsikan lah info cuaca yang terkini bersama dengan rakan pelapor kita di Met Malaysia Sarawak. Okay, kita juga ada Suhaila Abdullah pagi tu. Untuk semua sahabat pendengar setia Sarawak FM katanya. Untuk semua juga rakan-rakan Facebook, selamat berhujung minggu. Rehat di rumah, santai-santai je untuk hari minggu tu. Okay. Dan kita juga ada Nur Aini Amren, sapaan yang ringkas kat sia, hujan lit-lit. Sini hujan lit-litnya. Salbiah Lunsa. Nyama dah situ, selamat pagi. Selamat hari Ahad, semoga dipermudahkan hari ini insyaAllah. Hamidah Murdiah pun ada kat situ. Ada katanya, ada juga hujan pagi tu. Dan semoga jerebu tu hilang sikit. Semoga dipermudahkan urusan kita semuanya untuk hari tu. Dan semoga kita semuanya sihat dan juga dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Okay, Tiara Putih. Si ada nak pergi sini-sini katanya untuk hujung minggu tu, duduk ajak di rumah sambil membersih kawasan rumah, nyiram bunga-bunga kerana waktu berjerebu pandai malas nak keluar. Si ada hal boleh kurangkan aktiviti luar nak. Munari je rebu dari okey kelak bawalah kita macam biasalah rutinnya dah. Oh, Muhammad Ruzaini salam katanya sunyi nahnya seorang sia apa cara gitulah caranya, saya dah solo kah duo kah sama tapi mu duo nya meriah lagi nya ada apa Ramadan teman beloya. Okey, dan yang antara yang kami sempat kongsikanlah untuk di awal-awal tu lah untuk kita yang apa menyapa tugasan kami seawal pagi tu. Dan masuk jam yang kedua kelak, siapa lagi nak komen berkenaan dengan aktiviti kita untuk hujung minggu tu, sila ajak komen di ruangan komen untuk penstriman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM. Jom kita nak ambil hibur lagi, mungkin ada yang tertunggu-tunggu dengan lagu Teh Hijau untuk pagi tu daripada Tulus. Jom Sarawak FM, sehati sejiwa, #santaija.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, ia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: segmen Trending.
1: Okey, untuk cerita trending kita pada pagi tu, ada sikit cerita tu yang kami nak kongsikan yang trending dan tular di media, platform media sosial kita. Untuk tu kita orang dengar benar-benar. Sebab apa? Sebab kini tu teknologi AI nya memang makin canggih. Tapi ada dalam masa yang sama ada yang didakwa guna AI tu untuk setidaknya meraih simpati dan juga untuk mengutip sumbangan. Jadi kisah tu ada sikit akaun di Threads tu yang berkongsi cerita, kononnya ada seorang peniaga mengalami kerugian dan memerlukan bantuan. Siap ada kod QR guys untuk orang ramai hulurkan sumbangan. Tapi warganet mula perasan sesuatu yang pelik lah pada gambar-gambar yang dikongsikannya, sebab ada bahagian gambar yang nampak janggal, termasuk pakaian dan juga bentuk anggota badan yang menimbulkan persoalan sama ada gambar yang dijana oleh AI. Okey, mungkin kita orang anggap penstriman secara langsung kita di Facebook Stream FM tu, kita dah kongsikanlah antara gambar-gambar yang kita maksudkan lah ya. Bukan ni aja, ada akaun sama turut dikaitkan dengan kisah simpati lain sebelumnya teh. Tu antaranya lah ho. Dan harus diingatlah setakat tu dakwaannya belum disahkan secara rasmi sebagai penipuan. Jadi mungkin kita nangga daripada apa yang berlaku, yang beredar di media sosial tu, ada sesuatu yang boleh kita pelajari kat sia. Jangan sebab cerita yang nampak menyayat hati kita, kita terus scan QR dia dan transfer duit. Kita tahu rakyat Malaysia tu memang berhati mulia tapi kita orang boleh semak dulu lah. Mungkin kita orang cerita sahih tentang sesuatu benda ya, nampak macam rasa pelik je nak boleh semak lah petik siapa penerimanya, semak kesahihan cerita ya. Dan pun rasanya meragukan, jangan terburu-buru lah untuk menyumbang. Sebab teknologi makin canggih, jadi kita pun kena makin bijak sebenarnya. Walaupun teknologi tu makin canggih, kita pun masih dapat nak bezakan gambar AI dengan gambar yang sebenarnya. Memang sangat-sangat mengelirukan. Gambar AI tu boleh menyebabkan orang salah faham juga. Boleh menimbulkan fitnah juga jadinya. Jadi betapa bahayanya benda-benda macam tu. Jadi tu antara yang ialah yang trending dan juga yang dibicarakan oleh warganet lah berkenaan dengan isu tu lah. Ya jatlah cerita trending kita si panjang untuk perkongsian kita bersama. Dan selepas tu kami nak hiburkan kita dengan lagu lagu yang ngembak tuah kepada anak si manggang kita. Kemenangan lagu Dayang Bintang pada industri muzik AIM 25 membuktikan lagu berteraskan identiti Borneo mampu menembusi pentas nasional. Mungkin kita dengar penjelasan daripada orang pun badan ngembak lagu tu. Yang mana lagu tu diinspirasikan daripada cerita lama dan juga unsur budaya Iban selain menggabungkan beberapa elemen muzik tradisional. Okey, jom kita dengarkan dulu lah lagu Dayang Bintang daripada Mawat, anak si manggang. Tahniah anak si manggang. Kami bangga jadi anak si manggang.

Okey, lagu Mawat Dayang Bintang dinobat sebagai lagu Borneo terbaik AIM 25 di BCCK malam tadi.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Tahu perkembangan semasa?
3: Okey, seketika untuk tajuk utama akhbar kita kongsikan untuk hari itu lah. Menerusi Santai Jak Sarawak FM, utusan Borneo ada sikit aja akhbar tempatan kita yang dikongsikan untuk pagi itu. Tajuk utamanya memacu pertumbuhan ekonomi betong, pertanian moden dan pelancongan, dua sektor utama berpotensi, kata Abang Johari. Dan untuk berita dari Kuching, Kerajaan Sarawak melihat pertanian moden dan pelancongan sebagai dua sektor utama yang berpotensi menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi bahagian betong. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping berkata, sektor pertanian di betong perlu beralih kepada pendekatan moden berasaskan teknologi, dan ini termasuk penggunaan drone, rumah hijau dan amalan pertanian organik bagi meningkatkan produktiviti serta membuka akses kepada pasaran antarabangsa. Dan katanya sisa kelapa sawit yang banyak terdapat di kawasan tersebut juga boleh diproses menjadi baja semula jadi atau organik, sekaligus menyokong pengeluaran makanan berkualiti tinggi untuk pasaran premium. Dan perinciran berita penuhnya boleh lihat di muka 2. Okay, dan ruangan kiri utusan Borneo, 2,995 kes kanser baru direkodkan di Sarawak, kata Dr. Sim untuk berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 2. Berita kaki utusan Borneo, pendidikan putuskan kitaran kemiskinan, bina kehidupan lebih baik, kata Nancy. Berita penuhnya di muka 2. Keindahan sungai Regatta Subis mampu lonjak nama Nia, tu berita dari Miri, berita penuhnya di muka 2. Antara lain juga yang dimuatkan di Dunia, ruangan ataupun muka surat 11, Xi gesa hubungan China AS diperkukuh, Panda jadi utusan persahabatan. Di tempatan muka 2, pendidikan di Kanawit perlu bergerak lebih pantas. Tempatan muka 3, tubuh Akademi Penerbangan di Sentex Betong, kata Unggah. Dan di tempatan muka 5, tekankan aspek keselamatan pengangkutan sungai, kata Iskandar. Dan tempatan muka 6, masyarakat perlu manfaatkan teknologi AI secara bijak. Di nasional muka 10, kerajaan akan umum langkah tegas pastikan gaji yang adil. Untuk ruangan sukan, kemenangan yang korbankan Mbappe, penyerang itu ledak gol kemenangan Perancis tetapi dikeluarkan selepas mengalami kecederaan lutut bertemu Turki. Kita berita dari Izmit. Dan antara lain, Amir Shenraj Rachel raih gangsa bergu campuran squash. Lagi berkenaan dengan Muhammad Sumali mahu Golden Tigers kekal fokus. Dan Bonson pecah rekod sukan Asia miliknya sendiri dalam acara pecut 100 meter lelaki. Kesemua berita yang tu tadi adalah dari Nagoya untuk sukan Asia. Okay? Bonson tu tadi, Puripol Bonson dari Thailand memecahkan rekod sukan Asia miliknya sendiri untuk memenangi pingat emas dalam acara 100 meter lelaki dengan catatan 9.90 saat di Nagoya pada hari Jumaat. Ya, antara tajuk berita utama dan juga tajuk-tajuk lain yang dimuatkanlah untuk utusan Borneo. Sebab itu kita akan ikuti refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.

0: diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi satu istilah yang kita pernah dengar. Orang malah apa? Little Napoleon. Okay. Apa tu coach Little Napoleon tu? Sebenarnya banyak yang kita boleh gunakan sebagainya pun terjemahan. Antaranya ialah istilah Little Napoleon tu dipopularkan oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Paklah dalam marah ya. Sebab dalam satu ucapannya sebagai sebuah analogi sifat penjawat awam yang mirip Maharaja Kuku Besi Perancis abad ke-18 bernama Napoleon Bonaparte yang sombong, bongkak dan suka berlagak dengan kuasa. Bagi Pala, kelompok ini adalah penjawat awam yang bukan sahaja tidak faham makna awam atau sivil, tetapi juga sudah lupa bahawa mereka adalah hamba, iaitu servant kepada orang awam yang upahnya dibayar oleh sidak awam melalui cukai dan sebagainya kan. Jadi ada juga orang yang mendefinisikan Little Napoleon untuk merujuk kepada apa? Kaki tangan bawahan yang kurang berkuasa tetapi mendapat perlindungan pegawai lebih tinggi. Ha, maknanya apa? Nya tu, nya siap berkuasa tapi oleh kerana nya rapat dengan bos besarnya, nya terus berlagak seakan-akan nya tu berkuasa. Okay. Dalam bahasa kita orang Sarawak tu mana apa kau? Nya ada payung, nya ada kabelnya, ya bahasa kita lah. So, sebenarnya apabila kita berdepan dengan orang sedemikian, ia memang ada satu benda yang negatif. Kadang-kadang sebab apa? Sebabnya manipulasikan kata-katanya, arahannya, yang jual nama bos-bosnya sebagainya. Itu memang satu benda yang negatif. Sebab apa? Sebab sebenarnya mun kita tu di dalam konteks kerja kan, bukan urusan kita untuk kadang-kadang kita ngatur bos kita. Siapa yang patutnya ngatur bos kita? Mungkin bos kita siap betul. Bos kita kan ada bos. So biarlah bos-bos kita ngatur bos kita. Urusan kita sebenarnya lah untuk menjaga siapa di bawah kita. Si Datuk lah yang paling penting. Kita mesti mau jaganya dengan penuh harmoni. Kita sayang mereka. Kita jaganya pun kebajikannya, yang pun performance, yang pun komitmen. Yang mesti menjaga kita. Jangan kita tu lalik gila dengan cuba nak ngatur bos. Mau mana apa? Boss is always right. Rule number one. Rule number two, if boss is wrong, refer to rule number one. Apa rule number one? Boss is always right. Jadi, mun siapa-siapa situ pasan bahawa ada sidak Little Napoleon dekat office nak. So, kalau boleh, okay, kembalilah struktur yang sebenarnya. Sebenarnya si bagus benda macam tu. Kadang-kadang mun bos mun nak payungnya tak kena transfer, ya barunya nak berbaik dengan semua orang. Betul si? Okay, jadi sama-samalah kita hindari untuk menjadi watak Little Napoleon tu di tempat kerja kita. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Mana beli barang kita nampak?
1: Barang-barang buatan tempatan kan bagus.
0: Betul-betul, saya setuju.
1: Kita mestilah jadi pembeli yang bijak dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan.
2: Saya sukalah burger ni, Ayah.
0: Ini barang kita buat kah?
1: Ya, kita kena didik keluarga kita beli barangan tempatan yang tidak kurang kualitinya.
3: Lagipun, sebagai pengguna, kita semua akan dapat faedah, kan?
4: Mak, saya sukalah kuih ni.
1: Membeli barangan buatan Malaysia bermakna kita dapat berjimat di samping menjana aktiviti ekonomi negara.